0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh.

Kreatif, akselerasi kreatif musik. Dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Cilokak adalah musik tradisional khas suku Sasak Lombok, berawal dari permainan gambus yang syarat makna budaya. Dibuka dengan lagu Resonansi Dunia, album ini mengajak generasi muda tetap jaga identitas budaya di tengah derasnya pengaruh luar.

96,8 FM Prodo RRI Makassar, teman terbaik kamu, teman Prodo dimanapun kamu berada. Dan kali ini Fikar bakal kasih satu lagu di lagu pilihan kamu ya, karena ini di jam 8. Dan lagu yang pertama bakal Fikar putar ini, Fikar mau sapa-sapa dulu yang udah ngevote di lagu ini ya. Ini ada siapa aja nih, kita lihat ya. Ada Adele, terus ada Ahmad, ada Marita, terus ada Santi juga, ada Dana, ada Gie, ada Feidra, ada Chan, terus ada Nico, ada Febri juga, sama Momo yang ikutan di lagu ini, teman-teman Pro2. Thank you so much yang udah ikutan di lagu ini. Mereka nge-vote untuk diputarin lagu dari Olivia Rodrigo, Good For You, teman Pro2. Kamu juga harus tahu kalau lagu ini ternyata tuh bercerita tentang seseorang yang masih terluka setelah putus cinta, sementara mantan pasangannya ini tampaknya udah bahagia dan melanjutkan hidup dengan sangat cepat gitu. Alih-alih benar-benar mengucapkan selamat, kata dari Good For You di lagu ini tuh digunakan secara sarkas untuk mengungkapkan rasa kecewa, iri, dan juga frustasi. Berarti agak berat juga ya pagi-pagi ini, teman Pro2 ya. Tapi karena lagunya enak, diputerin aja gitu, gak apa-apa. Masih ada 3 lagu lagi nanti Fikar puterin. Buat kamu yang masih pengen ikutan nge-vote, langsung aja ke Instagram kita @rrn_Makassar, atau lihat WhatsApp kita juga boleh banget di 08 11 410 968. And this is Good For You from Olivia Rodrigo.

Ataukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

teman Prodo dimanapun kamu berada. Next di lagu pilihan kamu kali ini, Fikar bakal kasih kamu puterin satu lagu lagi pastinya ya. Ini yang udah ikutan bareng kita ada Chandra, ada Nico, terus ada Feby yang ikutan lagu ini juga ternyata. Ada Tria, ada Ayu juga yang ngevote lagu ini ya. Mereka ngevote untuk diputerin lagu dari Nyoman Paul Memori Kita. Langsung aja kalau gitu Fikar puterin Nyoman Paul Memori Kita.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus soal.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedus lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, dimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul! Papa ngegaung sih!
1: Bisa aja jangan nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya?
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, mantap.

Semalam kumat lo pendek dari Produ FM, teman terbaik kamu, teman padua. Ditemenin David Bayu dari Taku ya, dari tadi kamu dengerin. Dan yang pasti mudah-mudahan dengan aku nemenin siang kamu gak makan, gak makin bikin derita kamu bertambah gitu ya teman padua ya. By the way, ini aku kembali lagi nemenin kamu di Santai Siang di Produ Hitlist sampai jam 12 nanti. Jadi kalau misalnya ada lagu yang mau kamu dengarkan teman padua ya, langsung mi WA saja di 0811 410 968 WhatsAppnya, Instagramnya di @rri_produmakassar_produmakassar. Ih tetap jisala ih malunya mi. Boleh juga di RRI Digital, make sure kamu download di Play Store, App Store kamu teman padua ya.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

90,8 RRI Prodo FM, teman terbaik kamu. Nyapa-nyapa dulu yang sudah bergabung ya. Minta lagu-lagu yang udah ada di Instagram dulu ya. Aku menyapanya coba di Instagram. Ada Hamsa underscore 567 ya. Ini minta launya Cortis yang TNT juga udah aku planningkan. Terus ada Husnul Kaye, mungkin di depan buram Mbak Ijitaf, Kak Nindi, semangat siarannya. Semangat banget aku. Tenang aja ya. Terus ada minta lagunya Run apa aja dari Sidar underscore. Aku pilihin yang paling galau aja ya. Nanti aku spill habis yang satu ini. Tapi kamu jangan kemana-mana, yang pengen request masih bisa banget. 08 11 4 10 968 WhatsAppnya, Instagramnya di RRI underscore Pradua Makassar.

0: dikit mental health, dikit-dikit mental health.
1: Mental yang lemah banget.
0: Ditegur dikit nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

Warung makan ini sangat populer, bahkan identik dengan kota Yogyakarta. Saking populernya, penyair Joko Pinurbo menyebut Jogja terbuat dari rindu dan angkringan. IDN Time dalam lamannya menyebutkan angkringan berasal dari kata angkring, yang dalam bahasa Jawa berarti tempat jualan makanan dan minuman secara keliling dengan cara dipikul. Tidak banyak yang tahu, angkringan sudah ada sejak tahun 1930-an. Muncul pertama kali di Klaten, Jawa Tengah. Barulah di tahun 1950-an, angkringan diperkenalkan di Yogyakarta oleh pedagang asal Klaten bernama Pairo yang selanjutnya memilih berjualan menetap di dekat stasiun Tugu Jogja. Menu angkringan sangat khas, nasi kucing, wedang jahe, dan aneka gorengan dengan harga yang murah. Uniknya, meski warung murah, pembelinya dari berbagai kalangan. Tukang beca, mahasiswa, buruh, dosen, seniman, semua tidak sungkan jajan di angkringan. Di warung ini, derajat manusia setara.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
0: Kelas, wes, mending neng kantin wae, ayo.
2: Tapi bro, wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong neng kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Pagi lo ini, Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk Mbak, tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup, mumpung masih muda.
1: Mumpung masih muda, mikir lo dek, Meh gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: tapi lagi bokeh.
1: Eh, kan bisa bayar bulan depan.
0: Eh iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang, bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji nggak cukup. Pengen HP yang lagi viral itu.
1: Eh, kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.

buaya tanah? Buaya tanah atau baye tanah adalah salah satu peninggalan masyarakat Dayak Lundaya Kalimantan berupa gundukan tanah yang berbentuk seperti buaya. Peninggalan ini dibuat beratus-ratus tahun lalu yang melambangkan keberanian serta kekuatan. Peninggalan buaya tanah hanya terdapat di Desa Pak Rupai, Longbawan, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan.

Semalam aku mau 8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sesi requestnya udah selesai, saatnya aku temenin kamu di ngulik ngobrolin UMKM dan kuliner ya. Jadi ini aku akan untuk di hari ini memotivasi kamu, kenapa sih sebenarnya kita semua tuh harus punya keberanian untuk membangun usaha kita sendiri. Utamanya hari ini spesial temanya tuh di bidang kuliner. Ya, jadi ada beberapa fakta-fakta yang menarik yang bisa kita ulik bahwa di Indonesia tuh punya banyak banget kekayaan kuliner yang bikin UMKM kamu bisa jadi naik kelas, teman Padua ya. Habis ini aku balik untuk kamu, jadi jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Nih anak ngepost foto, jelek banget astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh, badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed WKWKWK?
0: Dah ah, mandi dulu, ntar telat ke sekolah.
2: Dia datang. Mana? Itu dia.
3: Yaudah, diam.
4: Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
4: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
4: Jangan baper, kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah? Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.

90,8 dari Perdu FM, teman terbaik kamu, teman padua. Yo, aku tadi bilang ya, kalau di ngulik hari ini aku kan mencoba mengulik fakta-fakta yang kita punya itu untuk menjadi kekuatan kita dan pede untuk membangun UMKM kuliner kita. Ya, jadi teman padua ya, seperti yang kamu tahu, Indonesia tuh punya kekayaan kuliner yang luar biasa karena setiap daerah tuh punya karakter yang beda. Misalnya di Sumatera kamu ada makanan-makanan yang cita rasanya kuat dan kaya rempah, di Jawa ada hidangan yang mengutamakan keseimbangan rasa, di Sulawesi, Maluku, Papua, dan di berbagai daerah lainnya ada makanan khas yang jadi identitas masyarakat setempatnya. Dan kuliner bukan hanya tentang rasa tapi tentang cerita, teman padua ya. Jadi misalnya ada resep keluarga yang diwariskan turun-menurun, itu ternyata bisa menjadi peluang usaha untuk kamu. Jadi

banget nama usahanya apa, teman padu asalnya nggak ada di Makassar gitu ya. Coba aku cari deh. Namanya Warung Taburai ya. Banyak yang bilang ini kayak masakan-masakan Padang kah, karena kebetulan juga prastegunya tuh aslinya dari Padang gitu ya. Ternyata enggak, teman padua. Ternyata memang ada, tetap ada Padang-Padangnya, tapi ternyata ini adalah resep-resep yang biasa waktu kecil dia makan, yang dimasakin sama ibunya dia gitu loh. Jadi meskipun mungkin bukan ibunya yang asli yang masak, karena beliau juga udah berpulang begitu ya, namun Warung Taburai ini tetap pakai konsep untuk orang-orang Padang yang rindu sama masakan ibunya, karena basically ibunya mungkin orang Padang juga, itu bisa cobain berbagai menu yang ada di Taburai ya. Jadi ini Warung Taburai ini bener-bener deh, mostly memang banyakan menunya tuh masakan Padang ya, tapi akan membawa kita ke masa-masa kita waktu masih sering dimasakin sama mama gitu ya. Ini sayang banget di Indonesia belum ada, tapi di Jakarta sih setahu aku antri-antri banget, teman paduas, karena enak, harganya murah. Ya, lauk-lauknya juga lauk-lauk Padang, tapi masih yang bisa diterima sama kita, karena perkedel jagung masih ada, telur dadar masih ada ya. Dan itu menurutku ide yang sangat brilian banget gitu, menghadirkan sebuah usaha UMKM tapi ada backstory-nya gitu, kayak Prasteguh. Siapa tahu kamu juga pengen membangkitkan kenangan-kenangan dengan usaha kamu, bisa jadi nilai cuan juga, bisa nostalgia juga kan, teman-teman.

0: Ini barang yang lagi viral ya. Katanya bisa bikin relax. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

aku bahas tadi tuh bahwa ide usaha tuh sebenarnya lahir dari tempat yang sederhana gitu. Mungkin kamu awalnya mungkin dari dapur rumah kamu sendiri, menjual beberapa porsi doang ke tetangga, lalu berkembang karena konsisten kamu menjaga kualitas. Ada juga mungkin anak muda yang bisa melihat makanan tradisional dengan sudut yang pandang yang baru gitu ya. Resep lama sebenarnya enggak harus ditinggalkan, justru dengan kreativitas kamu makanya makanan tradisional itu bisa hadir dalam bentuk yang lebih sesuai dengan zaman. Misalnya kamu bentuk kemasannya yang lebih menarik, promosi wajib, foto produk ya itu satu kesatuan, terus pemesanan digital juga harus available. Karena kalau enggak, kalau kamu mengharapkan pengunjung yang hanya datang di tempat kamu tuh bisa jadi menutup peluang-peluang yang bisa kamu rasain gitu loh, maksud aku ya. Dan terus berinovasi tuh wajib ya, tanpa kehilangan memang identitas dari usaha kamu sendiri. Sebenarnya banyak banget teman Prodo yang perlu kita bahas, tapi yang pastinya bahwa karena kita tinggal di Indonesia, Indonesia punya banyak kekayaan kuliner juga. Tapi kekayaan ini tentunya bisa semakin bermanfaat untuk kita semua ketika kita semua berani mengolahnya menjadi peluang gitu. Dan mungkin juga usaha hari ini kita yang masih kecil itu belum bisa mendapatkan pelanggan yang banyak, tapi karena perjalanan besar yang kamu lalui dari langkah pertama kamu itu, jadi bisa banget membawa kamu ke sesuatu yang lebih besar gitu ya. Jadi jangan hanya bangga menikmati kuliner Indonesia, tapi yuk jaga, mengembangkan dan membawa rasa Nusantara ke arah yang lebih jauh. Karena bisa jadi ya masakan yang tadinya kamu masak di dapur sederhana bisa jadi bisnis yang luar biasa di tangan kreatif anak bangsa. Kuliner Indonesia bisa jadi semakin mendunia ya. Habis ini aku balik update informasi olahraga untuk kamu di jam 1 sampai jam 2.

0: 174PLB, request push back and start.
1: Pernah dengar istilah black box? Saat mendengar kata black box, banyak orang membayangkan sebuah kotak hitam misterius. Padahal faktanya, black box justru berwarna orange terang. Warna orange bukan sekedar desain. Tujuannya satu, mudah terlihat dan ditemukan. Baik di tengah puing-puing kecelakaan, di hutan lebat, maupun di dasar laut yang gelap. Black box adalah alat perekam paling penting dalam dunia penerbangan. Di dalamnya terdapat dua komponen utama. Cockpit Voice Recorder yang merekam percakapan pilot di kokpit dan Flight Data Recorder yang menyimpan ratusan data penerbangan mulai dari kecepatan, ketinggian, arah pesawat, hingga kondisi mesin. Meski ukurannya relatif kecil, black box dirancang sangat tangguh. Ia mampu bertahan dari benturan keras, suhu ekstrim, hingga ribuan derajat, serta tekanan air laut dalam selama berhari-hari. Saat terjadi kecelakaan, black box yang menjadi saksi bisu dari data dan suara yang direkam. Tim investigasi bisa menyusun kembali detik demi detik kejadian, mencari penyebab, dan yang terpenting, mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Jadi ingat, black box bukan hanya kotak penyimpanan data. Ia adalah penjaga keselamatan penerbangan, dan warna orange-nya adalah harapan untuk ditemukan.

sel, organ kecil yang tersembunyi di balik tulang rusukmu. Dan aku punya cerita yang mungkin jarang kamu dengar. Aku kecil, kurang lebih seukuran kepalan tanganmu, hanya sepasang berbentuk kacang. Tapi tahu nggak, tugasku besar. Setiap hari, aku bekerja keras menyaring darahmu, membersihkan racun, dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuhmu. Aku bekerja tanpa henti, bahkan saat kamu tidur, aku selalu setia. Tapi aku juga bisa lelah, aku bisa terluka. Ketika kamu lupa minum air atau makan makanan yang tak sehat, apalagi ketika kamu merokok atau mengkonsumsi garam yang berlebihan, aku semakin terbebani. Saat aku sakit, kamu baru sadar betapa pentingnya aku. Jangan biarkan aku terlambat memberitahumu. Jangan biarkan aku gagal.

dari kamu teman Padua. Balik lagi masih di Santai Siang. Dan nemenin kamu cari tempat makan siang atau pulang dari tempat makan siang gitu ya. Nindi menemani kamu di Produa Sport. Jadi hadir info-info olahraga untuk kamu. Kita ke kabar gembira dulu yuk dari 3 petinju Indonesia yang berlaga di hari ketiga ajang Asian Boxing maksud aku di U19 dan U23 Championship 2026. Laganya digelar di Basketball Senayan Jakarta Selasa kemarin. Tapi sayangnya memang satu petinju tuan rumah harus menelan kekalahan setelah kalah mutlak 5-0 dari lawannya. Dan Pangeran Fabrizio Lani membuka laga tuan rumah saat bertanding di kelas bantamweight 55 kg melawan Motas Muhammad Al-Masaleh dari Yordania. Nah, Pangeran menang 5-0 dengan skor 27-30 dari seluruh hakim, sementara wasit berasal dari Aljazir yaitu Lazizi Altman, dan juga Anugrah Tri Sandi Anggoro turun di kelas flyweight 47 sampai 50 kilo. Ini menghadapi Jun Soo Choi dari Korea Selatan. Choi juga memenangkan pertarungan 5-0 dengan skor 26-29, 25-30 dan 25-30. Oke, jadi ada 5 pertandingan gitu ya. Sementara Joshua Tony Martis Latin bertarung di kelas lightweight 60 kilo melawan Nawaf Ghassani dari Arab Saudi dan sukses meraih kemenangan juga. Dan berikutnya Joshua akan menghadapi petinju Singapura Danny Izak Muhammad Faiz di seperempat final. Sedangkan Pangeran ditantang petinju Kazakhstan Elior Rustamox ya. Dan kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 ini menampilkan lebih dari 400 petinju dari 26 negara Asia teman Pro 2 ya. Jadi bayangin aja Indonesia bisa sampai di perempat final itu udah bikin bangga banget pastinya ya. Walaupun memang mayoritas peserta diikuti adalah petinju muda dari negara dengan tradisi kuat dalam cabang tinju, ada Uzbekistan, Kazakhstan, Jepang dan Filipina. Tapi buktinya perempat final masuk ya, tinggal melawan Kazakhstan nih. Kita lihat gimana perkembangannya teman Pro 2 ya, biar aku bisa bacain lagi infonya dengan kemenangan pastinya yang berbuah manis.

Temen Pro2, enak ya zaman sekarang. Praktis, semua serba instan. Mau makan, tinggal order. Mau kemana-mana, tinggal pesen ojolnya. Mau duit, tinggal pinch. Tunggu dulu. Yang satu ini sih instan, tapi bikin melarat. Apalagi kalau bukan pinjol. Modal KTP, duitnya langsung cair. Bunganya besar, bikin depresi. Ujung-ujungnya, utang numpuk. Malah bangkrut. Gak mau hidup susah kan? Makanya, say no to

Semoga 48 dari Produ FM, teman terbaik kamu. Lanjutin lagi informasi olahraganya masih dari rri.co.id, teman Produ ya. Bisa kamu baca selengkapnya di sana. Jadi ada 162 atlet squash yang dari berbagai provinsi di Indonesia ini mengikuti kejuaraan nasional Kejurnas Squash di tahun 2026 dan digelar di Gedung Squash Wibawa Bukti Kabupaten Bekasi di 7 sampai 11 Juli. Dan Ketua Pelaksana Kejurnas Squash 2026 Endang Suranata menjelaskan kejuaraan tahun ini tuh diikuti dari berbagai provinsi di Indonesia, mulai dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Utara, dan Riau. Sedangkan total atlet yang akan berlaga menurutnya ada 182 atlet yang terdiri dari 102 atlet putra dan 60 atlet putri. Adapun nomor perlombaan meliputi kategori perorangan putra dan putri, kelompok usia 9 tahun, U11, U15, 17, 19, 23 sampai kategori senior. Juga ada khusus kategori U23 dan senior yang jadi bagian dari proses seleksi atlet yang memang akan dipersiapkan untuk mengikuti berbagai kejuaraan nantinya. Sementara itu Ketua Umum PB Squash Indonesia Alvin Kennedy mengatakan kalau kejurnas ini tuh sebenarnya bukan cuman ajang kompetisi antar provinsi ya, tapi memang jadi bagian dari sistem pembinaan atlet nasional menuju berbagai kejuaraan internasional. Ia juga mengapresiasi nih katanya ini atas semangat atlet-atletnya yang datang dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Dan menurutnya kehadiran mereka ini menunjukkan bahwa memang si olahraga squash ini terus berkembang dan punya masa depan yang menjanjikan. Jadi buat kamu yang mau jadi atlet squash dari Provinsi Sulawesi Selatan, dari kabupaten kota manapun, jangan ragu teman-teman.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

96,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Satu lagi terakhir sebelum aku pindah lagi segmennya di Pro 2 Entertainment. Jadi ada Timnas Voli Putri U18 Indonesia yang sukses menutup penampilannya di AFC U18 dengan kemenangan atas Mongolia di laga perebutan peringkat ke-7 di Nakhon Ratchasima, Thailand Selasa lalu. Dan tim Merah Putih menundukkan Mongolia dengan skor 3-1, yaitu 22-25, 25-50, 25-12, dan 25-17 setelah sempat kehilangan set pembukanya. Dan Indonesia lebih dulu takluk memang di dengan skor 22-25 di set pertama, tapi Arimbi dan rekan-rekannya tuh mampu ternyata bangkit dan mengubah jalannya pertandingan. Di set kedua jadi titik balik dengan permainan lebih rapi yang bikin Indonesia menyamakan kedudukannya usai menang 25-20. Nah, kepercayaan diri makin terus meningkat ya setelah set ketiga dengan skor 25-15. Dominasi terus berlanjut di set keempat lewat serangan efektif dan pertahanan disiplin. Indonesia memastikan kemenangan dengan 25-17 ya. Nah, hasil ini juga membawa Timnas Voli Putri U18 Indonesia mengakhiri keikutsertaannya mereka di posisi ke-7 AFC U18 2026. Manajer Timnas Luciana Tarore juga bersyukur nih untuk kemenangan yang diraih anak-anak asuhnya setelah sebelumnya memang menelan kekalahan mengecewakan di Kazakhstan. Dan saat di Kazakhstan memang Indonesia kalah gitu ya, tapi memang meski belum mencapai target, tapi kemenangan atas Mongolia ini jadi memang pelajaran yang berharga begitu sepertinya ya untuk seluruh pemain muda Indonesia. Dan pengalaman sepanjang AFC U18 2026 diharapkan menjadi modal yang penting nih untuk meningkatkan kualitas di turnamen internasional berikutnya.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti Taura, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Aktif, akselerasi kreatif musik. Dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Cilokak adalah musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat yang berakar dari permainan gambus sebagai hiburan dan pelepas lelah. Lagu Seribu Masjid menjadi ungkapan syukur atas tanah Lombok yang subur, aman, damai, dan penuh keindahan. Pulau yang dikenal dengan julukan Seribu Masjid.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
2: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

9,8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Saatnya aku nemenin kamu di Pro 2 Entertainment. Informasi pertama, ini datang dari Justin Bieber yang katanya sekarang tuh lagi berdiskusi atau lagi mempertimbangkan untuk tampil di halftime show final untuk Piala Dunia 2026. Nah, kalau misalnya negosiasinya memang deal to deal, ini katanya si Bieber ini akan bergabung dengan Madonna, Shakira, dan BTS yang lebih dulu diumumkan kemarin gitu ya. Dan laporan ini tuh pertama kali diungkap bersama media internasional TMZ, namun sampai sekarang memang FIFA belum mengeluarkan statement apapun gitu terkait dengan info ini. Namun sebelumnya memang FIFA mengumumkan yang akan jadi headliner mereka di final nanti itu ada Madonna, Shakira, dan BTS gitu. Dan tanggalnya 19 Juli 2026 di New York, New Jersey Stadium. Madonna, Shakira juga sebenarnya bukan nama baru ya untuk perform di laga atau penampil, jadi penampil utama di Super Bowl Halftime Show, karena mereka pernah tampil di tahun 2012, terus pernah juga sama Jennifer Lopez di tahun 2020 gitu. Dan Shakira juga punya rekam jejak yang panjang di Piala Dunia kan ya, dan ini memang udah 4 kali gitu dalam bawain lagu-lagu utama di Piala Dunia gitu. Tapi aku penasaran, mudah-mudahan sih Justin Bieber benar-benar bisa tampil ya, kan waktu dia di Coachella aja tuh kayak ramenya minta ampun ya kan, karena semua orang rindu banget Justin Bieber. Hampir aku nggak tahu totali berapa kali, kayak berapa tahun, 10 tahun kah yang lalu kita lihat penampilannya dia, tapi terhibur di Coachella di awal tahun ini. Dan semoga benar-benar bisa lagi terobati rindu tak semuanya di final Piala Dunia nanti 19 Juli. Amin.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

Model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak.

0: nggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Your favorite station, 96,8 FM, Pro 2 RRI, Makassar.
2: Teman terbaik.

96,8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jadi ada film aksi trailer Indonesia, Bandit, yang menorehkan prestasi di kancah internasional setelah memang meraih Grand Jury Prize Best Narrative Feature. Dan penghargaan ini tuh diterima di ajang Dance with Films LA 2026. Film garapan saudara Brian L. Tan ini juga berhasil ternyata mengungguli 279 film dari berbagai kategori yang dikompetisikan di Festival Film Independen tersebut. Dan penghargaan ini juga diumumkan di malam puncak DWF LA 2026 di TCL Chinese Theater Hollywood Los Angeles di 28 Juni lalu. Dan sebelum memang membawa pulang penghargaan, film Bandit ini menjalani pemutaran perdananya di 26 Juni dan tayang mendapatkan sambutan yang positif dari penonton, bahkan diaspora kreatif Indonesia juga serta perwakilan Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang ada di Los Angeles ya. Konsulat Jenderal Republik Indonesia di LA, Purnomo A. Chandra juga menyebutkan bahwa penghargaan ini tuh sebagai catatan penting katanya untuk industri kreatif Indonesia, karena menurutnya keberhasilan Bandit menunjukkan kualitas dan profesionalisme insan perfilman Indonesia yang semakin akan diakui di tingkat internasional. Aku nggak terlalu tahu ya apakah di Indonesia sendiri tayang film Bandit ini, tapi yang pasti karena ini diproduksi di luar negeri, jadi termasuk film luar negeri, even memang sutradaranya orang Indonesia. Tapi salut dong, bangga dong pastinya ya. Apalagi judulnya Indonesia banget nih, Bandit ya.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Teman terbaik kamu.

0: foto-foto. KTP, mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
2: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
2: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online.

90,8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kalau tadi aku nemenin kamu di Pro 2 Entertainment, sekarang 1 jam terakhir sebelum aku closing, aku nemenin kamu di login lokal info ya, masih dari rri.co.id. Tapi infonya pastinya ada untuk daerah Sulawesi Selatan dan sekitarnya ya. Aku bakal update untuk kamu sedikit demi sedikit. Lama-lama jadi bukit ya. Habis yang satu ini teman Pro 2, tetap di RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

98.8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dari rrr.co.id, teman Pro 2 ya. Ini berbagai macam informasi sudah bisa kamu akses di sana. Salah satunya tentang Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin yang menyelenggarakan Expo Praktik Belajar Lapangan 3 sekaligus juga penarikan mahasiswa PBL tahun 2026 di kantor Bupati Sopeng di Selasa lalu. Dan kegiatan ini jadi momentum penting untuk menegaskan peran perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan kesehatan masyarakat, pencapaian sustain Sustainable Development Goals serta arah pembangunan nasional melalui Astacita, dan mengusung tema akselerasi derajat kesehatan, mobilisasi aset, realisasi program dan pengukuran dampak. PBL 3 diarahkan untuk mendorong mahasiswa tidak hanya memahami permasalahan kesehatan masyarakat tapi juga menggerakkan potensi lokal, melaksanakan intervensi berbasis kebutuhan masyarakat serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap dampak program. Expo PBL 3 ini juga menampilkan berbagai hasil implementasi program kesehatan masyarakat yang memang sudah dilakukan oleh mahasiswa di desa dan kelurahan di lokasi tersebut. Dan program yang dipamerkan juga ini hasil dari panjang sejak mereka melakukan identifikasi masalah sampai pemetaan aset komunitas dan perencanaan intervensi, teman Pro 2. Bahkan ada pelaksanaan kegiatan juga sampai ya evaluasi capaian programnya. Hadir di kegiatan tersebut Bupati Sopeng yang diwakili oleh PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sopeng, Dr. Randes Muhammad Evinuddin, MPA, dan ada juga Dekan Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin diwakili oleh Sekretaris Gugus Penjamin Mutu dan Peningkatan Reputasi, Dok. Dr. Nur Zakia SKM MKM, ada Sekretaris Program Studi S1 juga Ilmu Kesehatan Masyarakat FKM Unhas, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat serta Setda Kabupaten Sopeng, begitu ya. Ada juga Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sopeng, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Sopeng, Camat se-Kabupaten Sopeng, Lurah juga, Kepala Desa, Pengelola PBL 3, Supervisor dan tamu undangan lainnya pastinya.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Dan 8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Does that scare you?

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Radio Republik Indonesia, this is your station, Pro 2 FM, Makassar.

Teman Pro 2 sudah mau jam 4. Nanti ada Rai sama Isan Murad nemenin sore kamu di sore ceria. Terima kasih sudah nemenin aku di santai siang. Thank you banget guys ya. Yeah. Sampai ketemu di besok-besok siaran aku. Oh, besok aku siaran pagi. Oh my god, oh my god, oh my god. So, sehat-sehat terus, jangan sakit-sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Waktunya sore ceria bareng Isan menemani kalian semua untuk edisi hari ini. Di edisi hari Rabu tanggal 8 Juli 2026. Dan pastinya untuk hari ini teman Pro 2 ya, di hari Rabu ini seperti biasa jam 4 sampai dengan jam 5 kita bakalan bahas one of yang selalu bikin inspiratif gitu teman Pro 2, dan juga selalu bikin kamu bisa kayak oh ternyata gitu ya, oh bisa ya kayak gini. Oke, kita bakalan bahas sebentar teman Pro 2 lebih lanjut dan kayak gimana orangnya. Tetap stay tune aja di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Rik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
4: Teman terbaik kamu.

Baiklah teman Pro2 yang lagi stasiun 96.8 FM Pro2 RRI Makassar. Aku bakalan bahas tentang orang yang sangat luar biasa. Kamu pasti sudah tahu kan teman Pro2 ya, kalau misalnya di YouTube terus juga di reality show yang ada di Indonesia pasti kenal dong yang namanya Clash of Champion nih teman Pro2. Tahu dong, atau COC yang sekarang udah season 3 nih guys ya. Tahu dong, tahu ya. Nah, game show edukasi ini yang sangat luar biasa ini mempertemukan mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi dari berbagai universitas untuk berkompetisi dalam tantangan akademik dan juga strategi di teman Pro2. Ada mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi di universitas dalam negeri, universitas di luar negeri, dan juga universitas sekarang di season 3 ini ada universitas-universitas atau sekolah tinggi kedinasan teman Pro2. Tapi yang saya mau tahu adalah siapa sih sebenarnya orang-orang di balik ini, karena soal-soalnya susah, membingungkan, penuh intrik, strategi untuk mengerjakannya kan agak-agak wah susah banget tuh teman Pro2 yang memang harus kayak berlatih pakai baru bisa dikerjakan. Oke. Nah, ternyata ada beberapa nama yang diketahui terlibat dan berperan dalam membuat COC ini atau Class of Champion ini. Ada Belva Devara nih teman Pro2. Belva Devara ini berperan sebagai chief eksekutif di teman Pro2. Dan si Belva Devara ini adalah salah satu pendiri dari tempat belajar itu teman Pro2 ya, dan menjadi salah satu figur utama di balik arah besar dari program ini teman Pro2. Wow. Jadi untuk yang pengen tahu juga, ternyata chief eksekutif produser yang ada namanya Belva Devara nih. Belva Devara ini nama lengkapnya Adams Belva Syah Devara. Dia adalah seorang pengusaha teknologi asal Indonesia yang dikenal sebagai CEO di perusahaan teknologi pendidikan yang menyediakan layanan belajar digital. Lahir di Jakarta, Indonesia, 30 Mei 1990, meraih gelar sarjana di Nanyang Technological University atau NTU, lalu melanjutkan studi pasca sarjana di Harvard University dan juga Stanford University. Karir sebelum membangun perusahaan teknologi pendidikan dan layanan belajar itu, ia pernah bekerja di McKinsey, Com and Company, dan juga Goldman Sachs nih teman Pro2. Dan untuk McKinsey Company sendiri dan juga ini mungkin kamu bisa search ya teman Pro2 ya. Dan beliau juga pernah ditunjuk sebagai staf khusus kepresidenan Jokowi pada tahun 2019, kemudian mengundurkan diri tahun 2020 setelah muncul polemik terkait posisinya nih. Dan namanya pernah masuk dalam daftar pengusaha muda berpengaruh versi Forbes. Forbes loh teman Pro2 ya. Dan ia dikenal karena kiprahnya dalam mengembangkan pendidikan berbasis teknologi di Indonesia. Dan pastinya ada beberapa nama lagi nih teman Pro2 yang memang berpengaruh dalam COC ini atau Clash of Champion ini teman-teman. Siapakah dia? Jangan kemana-mana, sabar dulu.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Balik lagi di 96,8 FM Pre2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pre2, lanjut lagi. Selain tadi ada Belva Devara di teman Pre2, ada Iman Usman. Iman Usman ini sebagai produser sekaligus penulis dan sutradara di teman Pre2 ya. Dan untuk ini teman Pre2 yang lagi stay tune di 96,8 FM Pre2 RRI Makassar, Iman Usman juga ini terlibat sebagai produser sekaligus disebut sebagai penulis dan juga sutradara program. Dan ia juga merupakan salah satu pendiri yang banyak terlibat dalam sisi kreativitas dan juga narasi dalam program tersebut di teman Pre2. Dan ini juga Iman Usman kayak sama kaman teman Pre2 dengan Belva tadi, kalau dia ini juga sangat luar biasa berprestasinya. Dia adalah Chief Operating Officer atau COO dan aktif membagikan teknologi pendidikan dan berbagi inisiatif pemberdayaan pemuda nih teman Pre2. Lahir di 21 Desember 1991 di Padang, Sumatera Barat, dan juga lulusan International Hubungan Internasional Universitas Indonesia, kemudian meraih gelar magister di Teachers College Columbia University dan juga Harvard Graduate School of Education. Karirnya bersama ada Mas Belvasyah Devara ini mendirikan perusahaannya pada tahun 2014 dan menjabat sebagai COO dan memimpin berbagai aspek operasional serta pengembangan produk.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
4: Your favorite station, 96,8 FM, Pro 2 RRI, Makassar.
5: Teman terbaik.

Teman Perdu, karena udah hampir jam 5, saatnya kita akan menuju ke informasi selanjutnya, teman Perdu. Jangan kemana-mana, tetap saja di 96,8 FM Perdu Makassar. Teman terbaik.

0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Rih, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu. Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

Balik lagi di 96,8 FM Pro2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Update yuk teman Pro2, kita ngupdate bareng untuk kondisi lalu lintas di jam 5 lewat 16 untuk edisi hari ini. Untuk daerah kota Makassar dan sekitarnya ya teman Pro2 ya. Wah sabar ya, kita lihat dulu, cek dulu. Oh ini dia. Wah ini lagi error ya teman Pro2 ya. Kita tunggu dulu sebentar ya teman Pro2, apakah akan ada informasi dari CCTV Diskominfo Kota Makassar terkait kondisi jalan ya teman Pro2 untuk edisi hari ini. Kalau gitu aku ngupdate dulu deh buat kamu nih teman Pro2 yang udah stay tune 96,8 FM Pro2 RRI Makassar. Aku akan menuju ini dulu deh. Ini kan lagi heboh-heboh banget sih teman Pro2 tentang hasil Piala Dunia nih teman Pro2. Ya, aku akan ke Belgia aja deh yang sudah tumbangkan Amerika Serikat. Dan amankan tiket ke 8 besar nih teman Pro2. Memang ini timnas Belgia berhasil mengalahkan tuan rumah Amerika Serikat dengan skor 4-1 di 16 besar Piala Dunia 2026 dan pertandingan berlangsung di Stadion Seattle United States of America di Senin 7 Juli 2026 kemarin. Dan Belgia tampil agresif sejak awal dan pertandingan dan langsung membuka keunggulan melalui Charles de Ketelaere. Dan penyerang Belgia tersebut mencetak gol pada menit ke-9 setelah memanfaatkan celah pertahanan Amerika Serikat. Dan Amerika Serikat mencoba mengubah keadaan dengan melakukan beberapa pergantian pemain. Dan juga Belgia melakukan perubahan pemain dengan memasukkan Romelu Lukaku di menit ke-67, dan kehadiran Lukaku membuat lini depan Belgia semakin berbahaya sepanjang pertandingan berlangsung. Pertandingan juga diwarnai beberapa kartu kuning untuk pemain US ya, ada Weston McKennie dan juga Malik Tillman yang tercatat menerima hukuman setelah melakukan pelanggaran dalam pertandingan tersebut di teman Pro2.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli nggak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang nggak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah nggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Your favorite station, 96,8 FM, Pro 2 RRI, Makassar.
2: Teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Yang baik-baik biarlah kamu tetap tinggal di sini supaya yang jahat-jahat pergi ke sana gitu ya, teman Pro 2 ya. Nah, aku akan update lagi informasi. Oh, lalu lintasnya lagi error sih teman Pro 2 ya. Jadi aku enggak bisa update buat kamu sih sekarang ya. Maybe next time ya. Nah, aku bakalan menuju kemana lagi ya teman berdua ya. Aku akan mengupdate dulu untuk berita nasional lagi deh teman berdua ya. Untuk kamu yang lagi stay tune di 96,8 FM Berdua RRI Makassar. Untuk sore hari ini, katanya, oh ini dia, aku ke swasembada air dulu nih teman berdua ya. Wow, ini dari Direktoral Jenderal Sumber Daya Air atau SDA dan Kementerian Pekerjaan Umum memprioritaskan pembangunan irigasi dan bendungan untuk mendukung program swasembada air nih. Oh, ternyata ada juga swasembada air di. Dan program tersebut ini menjadi bagian pelaksanaan prioritas nasional, wow, dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJM 2025-2026. Dan Dirjen SDA Kementerian PU mengatakan kalau misalnya kebijakan tersebut diarahkan melalui pengelola SDA yang berkelanjutan dan juga produktif. Namanya Bapak Arnold Aristoteles Paplanaritiau di teman Pradua. Dan sumber daya air mendukung pencapaian target Astacita kedua tersebut melalui program prioritas swasembada air, dan ini difokuskan pada perwujudan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan dan produktif melalui 4 kegiatan prioritas menurut direktur atau dirjen tersebut. Dan ia mengatakan pemerintah menargetkan melanjutkan pembangunan 15 bendungan yang telah dimulai pada periode sebelumnya. Dan setelah itu pemerintah juga akan merevitalisasi tampungan air alami berupa danau dan situ serta mengoptimalkan operasi waduk yang telah tersedia di teman Pradua. Dan menurut Pak Arnold juga ini berhubungan yang telah selesai juga akan dimanfaatkan sebagai sumber bagi sektor pertanian dan juga air baku. Dan ia menyebutkan kalau misalnya direktoratnya turut melaksanakan operasi serta pemeliharaan bendungan, jaringan irigasi dan juga sarana penyediaan air baku. Jadi tenang aja nih teman Pradua yang butuh, mungkin langsung bisa ke dirjennya atau dirjennya nih teman Pradua supaya tepat sasaran ya. Oke, okay. Nah teman Pradua, aku bakal lanjut lagi sebentar. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96,8 FM Pradua RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Teman Pradua, karena udah hampir sholat maghrib, teman Pradua, kita bakalan lanjutin sebentar. Jadi untuk kalian semua yang udah setuju di 96,8 FM Pradua RRI Makassar, jangan kemana-mana. Tetap di sini aja, karena sebentar kita bakalan lanjut lagi perjumpaan kita setelah ba'da maghrib ya, teman Pradua ya. Oke deh, kalau gitu kamu jangan kemana-mana, tetap setuju aja di 96,8 FM Pradua RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Favorite Station 96.8 FM Pro 2 RRI Makassar.
1: Teman-teman.

Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Your favorite station, 96,8 FM, Pro 2 RRI, Makassar.
4: Teman terbaik kamu.

0: tahu nggak japrik itu apa?
1: Aku nggak tahu. Aku tahu tapi nggak tahu sih kepanjangannya kak. Kayak japri chat pribadi gitu kan?
2: Japri itu semacam jalur pesan pribadi yang antar apa ya?
1: Jawab pribadi kayaknya.
0: Kayaknya juga.
1: Kalau yang aku tahu tuh jalur pribadi. Oh, ya.

kirimkan ke aku, kamu masih gak tahu apa itu japri. Japri itu kepanjangan dari jalur pribadi. Itu adalah kalimat yang dikirim melalui pesan singkat dan bersifat pribadi, agar nantinya tidak diketahui oleh orang lain. Kamu mau semua ungkapan sayang aku ke kamu diketahui banyak orang? Atau kamu juga mau tawar-menawar belanjaan kita diketahui oleh banyak orang? Itulah kenapa kita harus

102 FM, teman terbaik kamu.

Goakan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Megoak-goakan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah saat mengincar mangsanya. Dalam permainan ini, satu kelompok goak terdiri dari 11 orang atau lebih. Menentukan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali bisa menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.

teknologi ya. Yes, yes, yes, yes. Jadi teknologi. Iya kan teknologi coba itu Iksan. Tidak, kita kan supaya banyak orang kemarin naik itu namanya teknologi ya gitu. Tren-tren. Wih, canggihnya ini teknologi ya. Begitu Iksan. Ah, dia tidak ikut tren begitu kan ke orang tua kasihan. Begitu memang teman-teman ya. Jadi sebentar selama sejaman ke depan kita akan bahas teknologi teman-teman ya. Jadi teman-teman berdua jangan lupa tetap di 9,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir

segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.

ternyata Sony akan stop game fisik Tomb Raider 2. Jadi kayak kasetnya gitu Tomb Raider 2. Nah, resmi mengumumkan bahwa mulai Juni 2028 seluruh game PlayStation baru hanya akan tersedia dalam format digital nih. Jadi artinya

0: Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Selamat malam teman-teman berdua.
1: Halo Indonesia, selamat datang kembali bareng sama kita berdua. Tentunya masih dari Manila di MLC Music Live Chat.
0: Ini di pertengahan minggu nih. Betul. Hari Rabu teman-teman berdua. Kita masih nemenin lo pastinya dengan lagu-lagu enak. Yes. Terus juga pastinya dengan tamu, bintang tamu yang spesial sekali ya hari ini ya.
1: Betul, karena satu jam ke depan kita bakal ngobrol sama seorang band nih. Bukan seorang dong berarti ya.
0: Sebuah band. Benar.
1: Yes. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Sound of Panca.
0: Wih, kira-kira Panca indra keberapa nih?
1: Aduh.
0: Tapi Panca kan artinya 5 ya?
1: Benar.
0: Kira-kira Panca. Ini pasti berapa orang ya?
1: 5 dong.
0: Oh iya, benar juga
1: ya. 5 sih harus.
0: Aduh, aja. Punggung gua sakit. Kejedot.
1: Kenapa bro?
0: Kejedot.
1: Oh gitu, pakai ini aja.
0: Harusnya bisa ya. Sayang sekali. Oke, dan pastinya kita bakal ngobrol-ngobrol. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, yes, bisa langsung merapat ke YouTube channel kita RRI Jakarta. Dan pastinya bisa ke mana namanya?
1: WhatsApp ya, Bro 2 FM Jakarta ya, di 0811-801-05.
0: Kalau gitu jangan kemana-mana teman Bro 2, tetap di MLC
1: Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Ya, sama Pro 2, balik lagi di MLC
1: Music Live Chat, masih bareng sama Eddie dan juga Davey di malam hari ini.
0: Dan pastinya kalau misalkan kamu nontonin di live chat kita di YouTube channel di area di Jakarta, betul, pasti udah ngeliat kalau kita udah gak berdua doang.
1: Betul, ya? Kita sudah bertujuh ya.
0: Nah, kita kedatangan Sound of Panca.
1: Gokil.
0: Rame sekali. Yel-yelnya dulu dong, Gimana yel-yel, ada
2: gak? Ada sih, tapi ada gerakan nih.
0: Boleh, boleh, kan kata.
1: Boleh.
0: Lihat, ayo, 3, 2, 1.
1: Gak ada ya.
2: Kamera kita bikin koreo dulu.
0: Sayang sekali belum bikin ya, teman Bro 2 ya.
1: Udah.
0: Gimana kabarnya, Sano Panca?
1: Luar biasa.
0: Kita absen dulu dong.
1: Kita kenalan dulu gitu ya, satu-satu. Mungkin dari abang ya, silakan.
0: Yes.
3: Nama saya Faris. Saya yang tumbang suara.
0: Vokal. Okay. Faris, vokal. Oke, lanjut.
4: Saya Ala main bass.
0: Ala main bass. Oke.
5: Okay. Main drum.
0: Terus.
6: Saya Odi main keyboard.
0: Oke.
7: Saya Nayang main gitar.
1: Oke.
0: Oke, dan kami. Kami sama aja. Dan mungkin kita akan sedikit berkenalan dulu kali ya.
1: Yes.
0: Jadi sebenarnya Sound of Panca ini pertama kali akhirnya bergabung menjadi Panca, itu gimana awalnya?
3: Ya, awalnya Eka.
0: Oke. Tapi awalnya berarti siapa yang
1: mencetuskan
0: gitu?
3: Sebenarnya kita teman lama.
0: Oke.
3: Terus teman-teman juga punya band masing-masing.
0: Oke.
3: Cuma saya aja yang selama ini bekerja di belakang layar. Agak ke belakang, cuma kali ini karena kita ya udahlah gitu, udah lama kenal yuk, sekalian aja maju-maju di belakang depan.
0: Jadi bikin band.
3: Ya selain tuntutan finansial juga sih.
0: Oh wow.
1: Itu jujurnya ya.
0: Tapi bukannya bikin lagu malah mengeluarkan finansial banyak kan?
1: Bener.
0: Oh gitu, berarti awalnya dari teman lama ya?
3: Teman lama.
0: Seberapa lama? Dari zaman kuliah?
3: Enggak selama itu.
0: Oke. Okay.
3: Cuma kalau 5 tahun lebih.
1: Oke.
3: Terus kita sering banget ketemu di momen-momen yang ini ya, kita punya grup sendiri atau ketemu. Ya udahlah, kita akhirnya sering jamming.
0: Oke.
3: Kerja akhirnya di tempat yang sama.
0: Oh gitu.
5: Ini ya.
0: Kerja di bidang musik juga atau
3: di bidang kreatif sih?
0: Oh, di bidang kreatif.
3: Okay.
0: Tapi apa maksudnya outputnya berarti?
3: Ya film.
0: Oke.
3: Film yang musik juga.
0: Oke.
2: Konser juga.
3: Promotor lah ya.
1: Oke.
3: Mau kita promotor?
0: Boleh. Soalnya saya mendukung banget motor.
5: Boleh.
0: Jokes harus gitu ya. Oke.
2: Kalau bapak-bapak.
0: Ada. Saya keluarkan jokes bapak-bapak saya. Oh, volume mic-nya oke. Okay. Rada deketan dikit kali ya.
1: Oke, boleh.
0: Dikit-dikit ya. Oke. Oke, aman. Oke, jadi emang ternyata dalam satu lingkup pekerjaan bareng gitu ya. Oke.
1: Yang kira klik bikin sebuah band.
3: Bikin sebuah band.
0: Nah, tapi ada salah satu interesting di mana kalau tadi ngomongin soal film gitu ya. Sound of Panca berarti ada bikin project apa namanya tadi? Soundtrack. Berarti bukan ini ya, bukan scoring ya, tapi soundtrack.
1: Soundtrack.
0: Bedanya apa sih kalau boleh tahu?
8: Scoring itu adegan.
0: Oke.
8: Adegan film.
3: Ya bisa seperti itu sih penjelasan.
0: Iya.
3: Lebih mudah lah ya. Bukannya begitu.
1: Untuk orang awam ya.
0: Soalnya jujur kadang suka kebalik-balik kan. Scoring jadi soundtrack jadi scoring gitu. Itu awalnya berarti gimana akhirnya kayak proses di balik itu gitu gimana sih?
2: Awalnya coba-coba.
1: Saya mawar.
0: Awalnya gini ya.
1: Awalnya coba-coba.
0: Akhirnya maksudnya proses bikin soundtracknya itu gimana sih?
3: Prosesnya. Pertama ambil pulpen.
0: Oke.
1: Okay. Oh, panjang nih. Panjang nih.
0: Okay. Ada MOU-nya dulu. Ada tanda tangan MOU.
9: Ya. Ini karena terlibat kita dalam penulisan.
0: Oke. Okay.
9: Terutama vokalis Sonoh Panca ini terlibat dalam apa? Skripnya lah ya, gitu.
3: Oke. Okay.
9: Develop script-nya. Itu skripnya.
0: Oh, berarti
3: terus habis itu kita ke Gunung Kawi.
0: Wah.
3: Di sana ternyata ada price list-nya tuh kalau satu lagu sekian.
0: gue jadi tahu lagi tuh. Serem juga ya. Ada tumbalnya nggak ya?
9: Ada tumbal.
0: Jangan. Oke, berarti emang dari segi penulisan apa segala macam juga Sound of Panca ada andil di dalamnya gitu ya. Nice.
1: Oke. Berarti sebenarnya emang kalian lagi garap project film ini akhirnya kebentuk Sound of Panca atau kebentuk dulu nih Sound of Panca baru bikin sebuah apa soundtrack tuh?
3: Bandnya sih kebentuk udah beberapa waktu sebelum film dibuat,
1: tapi
3: belum dinamai
0: Sound of Panca. Itu menarik tuh. Aduh. Itu kenapa akhirnya memutuskan untuk Sound of Panca akhirnya? Nah,
3: jadi gini. Di dalam film ini ada satu isu yang kita anggap berbahaya nih untuk generasi kami dan juga di bawah kami.
0: Benar.
3: Sehingga kita ingin menyuarakan itu.
0: Oke.
3: Nah, karena kita berlima, kita sebut Panca, ya suaranya orang lima ini dan tadi ditujukan agar meraih suara banyak lah gitu untuk mendukung isu.
0: Dari Panca jadi banyak ini ya.
3: Kira-kira.
0: Tapi temanya berarti kita langsung sebut aja berarti untuk melawan judi ya.
3: Judi.
0: Itu juga tema dari filmnya.
3: Itu pengantar cerita sih sebetulnya.
0: Oh, okay.
3: Pengantar cerita dari film ini yang nanti dari situlah banyak konflik dan banyak hal yang terjadi, hal negatif yang terjadi terhadap pelaku.
0: Oh, interesting. Filmnya rilisnya kapan sih kalau boleh tahu?
3: Insya Allah Agustus.
0: Agustus tahun ini ya. Oke. Jadi jangan lupa ditonton ya Teman Bro 2 ya. Tapi nanti kita bakal ngobrolin lah tentang musiknya akan seperti apa sih Teman Bro 2.
1: Betul.
0: Dan pastinya langsung aja buat yang pengen nanya-nanya bisa merapat kemana, Dit?
1: Bisa langsung merapat di WhatsApp Bro 2 FM Jakarta tentunya di 0811 800 105, atau bisa langsung drop pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Tentunya. Langsung aja Teman Bro 2 tanya sekarang. Jadi jangan kemana-mana dulu. Kita tetap di MLC.
1: Music Live Chat.

0: Ngobrol 2 masih di MLC
1: Music Live Chat dan kita masih bareng sama Sound of Banjo.
0: Oke. Right. Tadi kita udah sedikit intro, sekarang kita masuk ke dagingnya nih.
1: Ah, ini dia. Daging banget. Daging Martin kan.
0: Waduh, bagus.
2: Daging Martin.
0: Bagus, bagus, bagus.
1: Oke, bagus.
0: Ari daging? Tambahin lagi, tambahin lagi.
1: Kita enggak sebapak-bapak ini.
3: Kita nggak ngerti loh.
0: Ada soalnya daging tapi di SeaWorld.
3: Iya.
0: Apa tuh? Dugong ya.
1: Dugong.
0: Ada jauh ya. Ada jauh ya.
1: Oke.
2: Okay. Kamar daging Indonesia. Iya.
0: Itu
2: lansia tuh lebih ini.
0: Oke. Dan ini baru aja Sound of Banjo baru ngeluarin album terbaru.
1: Yes, album perdana berarti ya.
0: Album
1: perdana. Berjudul Menang Untuk Kalah.
0: Yes. Tapi sebelum itu gimana rasanya akhirnya punya album perdana gitu?
2: Kayak happy banget gitu.
0: Itu jawaban yang diinginkan.
2: Gimana ya? Excited banget gitu.
0: Tapi beneran excited kan?
2: Iya, benar.
1: Pastilah.
0: Berapa lama itu bikinnya kemarin?
4: 2 bulan.
1: 2 bulan.
0: Wow. Wow, luar biasa.
1: Tapi ini berarti satu album ini jadi soundtrack untuk film yang judulnya sama berarti kan?
5: Iya.
1: Menang Untuk Kalah.
5: Semua lagu di album ini masuk dalam film.
1: Oh, oke. Okay. Tapi yang gue penasaran adalah sebenarnya kalau bikin soundtrack itu bikin soundtrack yang dulu atau nyesuaiin sama adegan filmnya?
0: Oh, bener tuh.
5: Sebenarnya sih nggak ada yang wajib mana duluan.
1: Oke. Okay.
5: Ya. Itu tergantung dari kita dan filmmakernya.
0: Yeah.
5: Cuma kalau saya karena kebetulan terlibat di proses script developmentnya, jadi udah tahu duluan nih ceritanya.
0: Yeah.
1: Oh, iya,
5: jadi
1: sebenarnya
5: saya bisa bikin liriknya.
6: Jadi semua lagu di Menang Untuk Kalah ini, album Menang Untuk Kalah, ditulisnya sama Mas Taris.
1: Oh, liriknya. Oh, oke. Okay.
0: Semua
5: nulis doang, tadi kan ngambil pulpen.
0: Ngejiplak ya, yang enggak dong. Oke, okay, dan berarti di dalam album ini ada berapa lagu totalnya berarti ya?
6: 11.
0: Nice, 11.
6: Hmm. 11 tapi ada dua lagu yang akustik version gitu.
0: Oke. Okay.
5: 9 lagu.
1: Oke.
0: Acoustic version. Oke. Okay. Mungkin kita mulai dari yang nama judulnya dulu kali ya.
1: Mm-hmm.
0: Kita akan mulai dari Menang Untuk Kalah. Ini berarti kalau dari penulis lagunya sendiri gitu ya, Mas. Ini mau bercerita tentang apa?
5: Jadi begini, kadang kita kalah oleh keinginan kita.
0: Oh benar.
5: Padahal sebetulnya kita sadar ada kebutuhan yang jauh lebih prioritas.
0: Iya. Yeah.
5: Nah, di situ saya berusaha mengingatkan kita semua fokus kepada kebutuhan dulu, setelah itu baru ada keinginan.
0: Ah.
5: Ya ada lirik yang bekerja kemenangan tapi kalah yang kudapat.
0: Oke. Okay.
5: Ku cari pintu selamat, kiamat yang kudapat. Nah itu kalau kita kalah sama keinginan kita akan mengalami kalah.
0: Itu yang susah tuh.
1: Benar.
0: Gue adalah orang yang impulsif kadang-kadang ya. Suka mau. Kemarin 77 tuh. Hmm. Akhirnya check out juga gitu.
1: Ya,
0: gak penting padahal. Itu yang susah tuh.
1: Yang dipenting-pentingin ya.
0: Manusiawi ya.
5: Justru karena itu manusiawi banget, kita berusaha ngingetin.
1: Nah, iya sih benar.
0: Tapi mungkin kira-kira ya, mungkin ada teman pro 2 juga yang impulsif gitu.
1: Ya.
0: Kira-kira tips yang paling penting untuk menahan diri apa sih?
6: Puasa ya.
1: Bener sih.
5: Itu mengelola hawa nafsu.
1: Iya, bener.
0: Tapi suka susah gitu ya.
1: Iya kan.
0: Kadang aja masih puasa.
5: Tergantung niat lah.
0: Tergantung niat ya.
5: Yang penting sahur yang benar.
0: Salah. Bisa aja nih Kang Sule. Enggak, tapi serius. Berarti apa nih? Berarti apa yang harus dilakukan? Kalau dengerin lagunya gitu ya misalnya.
5: Sebetulnya lagu itu kita berusaha ngingetin diri kita sih.
0: Oh.
5: Gitu. Karena kita belum lulus di situ.
0: Iya, yeah, iya. Yeah, yeah.
5: Kita sama-sama belajar, sama-sama berusaha menahan itu dan mengelola keinginan sebetulnya. Ya alhamdulillah sih sejauh ini mulai menerapkan mana yang prioritas, mana skala prioritas tuh.
0: Yeah,
5: kita bisa nyusun itu, insya Allah sih enak aja sih kesananya.
0: Wah, iya itu sih yang rada berat sebenarnya ya, teman-teman berdua ya.
1: Iya.
0: Semoga bisa lah ya.
5: Gue yakin lu bisa dapet.
0: Bisa ya.
5: Kalau udah masuk lagi.
0: Thank you. Oke, lagu kedua. Judi. Judi. Nah, ini ya seperti judulnya mungkin gue udah dengar juga tentang judi gitu ya.
5: Ya kalau judi bukan ciptaan kami, tapi itu ciptaannya Roro Haji Romain Nawar.
0: Ya, benar.
5: Ini lagu yang legend banget.
0: Nah,
5: kita memaknainya gini. Seorang Haji Roma Irama menulis lagu itu di tahun itu.
0: Iya.
5: Dengan lirik setajam itu, yes. Artinya di tahun itu sudah masif nih perjudian. Praktik perjudian sudah masif gitu. Dan sampai hari ini berkembang terus, bertransformasi ke digital ya, di online gitu. Sehingga kita nggak tahu nih orang lagi ngapain nih dengan handphonenya.
0: Iya
5: gitu,
0: sih.
5: Dia. Nah, kalau lagu ini kami memaknai bahwa edannya di zaman itu beliau udah berusaha mengingatkan, gitu. Dan rasanya perlu diingatkan ulang. Nah, tidak ada lagu yang sekuat lagu judi untuk mengingatkan orang jangan menjudi. Kira-kira begitu. Kami memaknainya begitu.
0: Iya sih.
1: Benar-benar.
0: Dan gimana?
5: Punya kata lain nggak kira-kira menggambarkan judi? Judi?
0: Gak bisa sih. Itu udah on top of mind banget.
5: Iya.
0: Lagu kira-kira yang bisa. Apa namanya untuk melarang judi gitu ya? Tapi gimana rasanya Sound of Panca bisa nyanyiin ulang? Gitu?
5: Wah.
0: Kami sih senang banget ya. Maksudnya mana gitu lagi sih?
5: Oh enggak.
0: Oke. Okay.
5: Enggak gitu. Yang pasti. Gini, ada kebanggaan tersendiri. Kemudian kita masih sampai hari ini tuh masih ngerasa yang wah, ya Bang Haji baik banget ya kita dikasih.
1: Bersyukur lah
5: dikasih izin untuk apa namanya memproduksi ulang ini, membuat aransemen sesuai dengan karakter band kami gitu ya. Ya jadi sebenarnya lebih ke bersyukur. Nah, kalau udah bersyukur tuh ya kita enggak menampakkan kegirangan berlebihan.
0: Oh iya, keren. Bagus banget.
1: Biasa aja.
0: Keren.
1: Cool aja. Sans.
0: Tapi jangan terlalu. Ini jadi tukul. Ntar jadi tukul.
5: Ini Kang Alam nih mau ngomong.
0: Silakan. Boleh.
6: Ini juga kan tadi selain lagu judi, semua mungkin kalau udah dengar semuanya, terutama banyak kan lagu apa lirik-lirik yang cukup tajam, satir gitu ya. Mungkin ada ini kayak lagu ini kayak menggurui gitu ya,
0: okay.
6: Mau ngajak apalah bahasanya edukasi atau kita enggak sama sekali. Ini tuh curhatan. Makanya Sound of Panca tadi suara kita berlima, kita sama-sama
5: resah
6: gitu, resah. Tapi kan gini, itu keresahan yang sebenarnya bahaya banget nih.
0: Iya.
6: Ini bahaya banget nih untuk urusan judi ini.
0: Iya.
6: Kalau pengennya Sono Panca tuh tadi kita suara berlima untuk mencari suara kita bareng-bareng nih.
0: Iya.
6: Kita bareng-bareng. Jadi sama-sama ayolah tadi apa mendahulukan kebutuhan daripada keinginan gitu.
0: Iya.
6: Bareng-bareng bukan berarti Panca ini udah lepas dari itu gitu.
0: Menggurui ya,
6: masih enggak. Gitu. Bareng-bareng nih kita ini.
0: Gitu. Mungkin POV-nya bisa kayak lagi marahin diri sendiri gitu kan. Dari cerita diri sendiri. Yeah. Ayo dong, bisa menahan apa segala macam. Jangan judi misalnya, apa segala macam.
1: Benar-benar.
0: Yeah. Nice. Oke, nanti kita bakal bahas lagu yang lain.
1: Betul.
0: Tapi kita bakal dengerin dulu nih.
1: Benar.
0: Judi versinya dari Sound of Panca.
1: Benar. Dan ini kolaborasi juga ya bareng sama Bang Rudi Nugraha ya.
0: Yes.
5: Dulu pernah SKP-nya.
0: Oke,
1: langsung aja kita dengerin lo Sound of Panca.
0: Let's go.
1: Rudi Nugraha dengan Judy.
0: Let's go.

0: Oke, balik lagi di MLC Music Live Chat sama Pro 2.
1: Yoi, dan kita masih bareng sama Sound of Banjir.
0: Nice. Oke, tadi kita sebelum lagu ini kita dengerin lagu Judy. Yang ternyata jauh banget.
2: Tahu lu dia.
1: Tahu.
0: Jauh banget sama lagu aslinya.
1: Betul.
0: Iya. Ini keren sih.
1: Oke. Ini bikin, berarti dibikin apa? Berarti rock jatuhnya ya?
3: Iya.
1: Rock gitu ya. Tapi emang keseluruhan dari lagu di album ini rock berarti lagunya.
3: Iya.
1: Enggak. Oh, enggak juga. Kebanyakan tapi ya.
4: Mesti denger sih satu
0: lagu.
4: Tapi maksudnya gini, kalaupun ada lagu yang lebih poppy lah gitu ya, lebih pop gitu, tetap laki.
0: Iya, benar sih.
4: Gitu kan laki.
0: Gitu yang pengen dikejar ya berarti ya. Ke sini naik Harley semua kan kebetulan.
3: Enggak lah.
0: Naik apa nih berarti?
1: Enggak, gue serius. Oh,
0: kira-kira mau bercanda.
3: Enggak, gue lagi gak pengen bercanda.
0: Ya, tadi serius banget sih kelihatan sih. Oke, kita langsung aja nih buka pertanyaan. Di live chat udah rame banget juga.
1: Yoi.
0: Ada siapa? Coba bacain.
1: Ini ada dari Zahwa nih.
0: Zahwa, halo Zahwa.
1: Tadi udah diputer lagunya ya. Terus ada Devrita. Devrita? Gimana sih?
3: Ya itulah.
0: Gak pakai kacamata sih.
1: Devtira Anissa.
0: Oke, katanya apa?
1: Ada, dia baik-baik saja tanpaku ya, nanti tolong diputar. Nanti coba ya.
0: Oke.
1: Terus ada Viko Fakih. Proses jadi original soundtrack apa ditawarin atau diminta bikin lagunya untuk jadi original soundtrack?
0: Boleh, silakan dijawab.
5: Kebetulan kita gak ditawar sih, langsung.
1: Langsung deal.
2: Ngeri. Gak boleh diskon nih,
3: Enggak, ya pay letter boleh.
0: Tapi emang berarti emang udah ada di belakang projectnya itu dan sekalian bikin juga gitu ya.
4: Jadi kita diminta secara apa PH itu minta kita bikin soundtracknya.
0: Gitu ya, Viko. Alright. Selanjutnya.

0: dari Rohayadi Yadi.
1: Rohayadi Yadi.
0: Aduh, Yadi apa sih? Generasi zaman now itu memang harus diedukasi bahwa judi itu jahat.
1: Sepakat.
2: Sepakat.
1: Sepakat.
2: Sepakat. Sepakat. Tangan buat Roh tadi, siapa Roh?
1: Rohayadi Yadi. Oke. Tapi emang iya sih.
0: Benar.
1: Ini nih ada, ini ada pertanyaan belum nih?
0: Oh iya, ini di WhatsApp-nya ini ya. Ini.
1: Hai, aku Zli, mau nanya dong buat Sound of Panca. Aku Gen Z dan baru dengerin lagunya, terus lihat first albumnya unik banget katanya. Menang untuk kalah, boleh diceritain enggak? Kenapa first albumnya namanya itu dan apakah ada background story-nya?
2: Oke. Okay. Kenapa dinamai Menang untuk Kalah gitu,
1: yes,
2: ya? Karena pertama filmnya judulnya Menang untuk Kalah.
1: Oke. Okay.
2: Dan ini bagian dari film tersebut. Nah, tapi kalau kita gali lagi lebih dalam, sebetulnya itu rangkaian pengalaman hidup sih, dari kita personel maupun dari orang di sekeliling kita.
1: Oke.
2: Okay. Itu yang kita coba rangkai. Kenapa? Karena filmnya tuh ternyata cerita sehari-hari banget, dan itu terjadi di banyak ini ya, banyak orang ya. Makanya kita itu tadi kenapa 2 bulan bisa lagu ini selesai diproduksi ya, album ini selesai diproduksi ya, karena tadi, karena itu nyata di lapangan, ada di masyarakat, ada, yeah, kita bersinggungan langsung, jadi ya kita secara mengalir, tidak langsung ya, mengalir banget gitu saya menulis.
1: Wow. Ini yang susah sebenarnya, mungkin musisi lain susah untuk mencari kayak keresahan hari-hari apa yang bisa dijadiin musik ya.
0: Benar.
2: Karena nggak semua orang mau ke Gunung Kawi sih.
1: Susah sih itu sih. Oke, ada pertanyaan lagi?
0: Oke, selanjutnya nih. Halo, salam dari Intan di Bandung. Suka banget aransemen baru Judi. Om Haji Roma Irama jadi rock katanya.
1: Yeah.
0: Udah denger semua lagu Sound of Panca, paling suka Lelah Hati katanya. Mengingatkan lagu dari Korea karena musiknya banyak part-partnya.
1: Oh gitu. Asli.
3: Ya, itu kita memang K-popper.
0: Yeah. Oh, benar.
2: Dan ya, biasanya celana kita putih.
0: Enggak kelihatan. Terus ini katanya mau tanya untuk Kalah Telak sendiri, back of history-nya apa itu? Liriknya caur banget katanya.
1: Oke, Kalah Telak nih.
2: Ini yang Kalah Telak atau Lelah Hati ini tadi ya?
3: Kalah Telak yang caur banget.
0: Yang ditanya Kalah Telak.
2: Kalah Telak,
0: kenapa caur intronya banget? Lelah Hati.
2: Iya. Memang kalau Lelah Hati itu, dia notasi per song itu beda semua. Jadi nggak ada pengulangan. Jadi agak kaya ya dinamikanya di lagu Lelah Hati. Ini saya harus apresiasi sih kalau dia sampai komennya begitu ya. Berarti dia dengerin banget. Dan dia notice di situ. Nah, kemudian kalau untuk Kalah Telak, ya kami sih sebutnya liriknya emang nyebelin.
1: Oke. Okay.
2: Karena ada lirik yang ayo,
3: siang.
2: Ku harap menang kalah telak yang ku dapat.
3: Oh siang.
2: Ku harap menang, ku harap jackpot cuan, malah hutangku yang jadi berlipat.
1: Ya, asik banget.
3: Oh siang. Gitu.
2: Ku harap menang kalah telak yang ku dapat.
3: Oh siang.
2: Ku harap jackpot cuan, malah hutangku yang jadi berlipat.
1: Ya, dekat sekali ya.
2: Iya,
1: sehari-hari lagi.
0: Betul.
1: Oke.
2: Terus ada ini juga apa?
3: Sentilan itu.
2: Ada sentilan-sentilan yang di situ liriknya kira-kira
3: lambang
2: gitu. Iya, tertipu lambang petir gitu. Iblis sang penguras harta ya gitu-gitu. Memang caur.
0: Caur banget sih, benar-benar.
3: Bukan lambang petir berwarna merah ya.
0: Iya, bukan.
1: Makanya berarti jangan dilakukan ya,
2: teman-teman. Iya, benar. Kalau dulu kita ada petir ngumpet, sekarang orang ngejar-ngejar petir.
0: Aduh. Nyari-nyari petir, nyari petir.
1: Kacau. Tidak boleh ya, nomor 2 ya.
2: Enggak boleh.
1: Dan pastinya banyak lagu lainnya lagi yang mungkin belum termention gitu ya. Ada Tersisa Sesal, Ku Ingin Menjagamu, Baik-Baik Tanpamu, Dewi, Hancur Lebur. Terus habis itu baru yang Acoustic Fashion deh, dari Tersisa Sesal sama Ku Ingin Menjagamu yang Acoustic Fashion.
0: Yes.
1: Dan pastinya bisa didengerin di semua digital streaming platform sekarang.
0: Yes.
1: Oke. Okay. Dan pastinya yang paling penting bisa di request di Produ FM di seluruh Indonesia.
0: Betul sekali ya.
1: Nanti abis ini katanya bakal ada live session ya.
2: Iya, tapi mau nyanyi katanya ya.
1: Oh, saya. Kebetulan edit ya. Kebetulan yang Padus edit ya.
0: Oh iya.
1: Cucu. Oke, kalau gitu nanti sambil Sound of Panca prepare, yes. Jadi jangan mana-mana dulu teman bro dua, ramaikan live chatnya.
0: Betul.
1: Dengan mungkin bisa spam Sound of Panca, Sound of Panca, Sound of Panca gitu ya.
0: Atau mungkin lagu apa yang pengen dibawain malam hari ini.
1: Nah, boleh. Kalau gitu jangan mana-mana, tetap di MLC
0: Music Live Chat. Yeah.

0: Oke, teman bro 2 masih di MLC
1: Music Live Chat dan masih bareng sama Sound of Panjang.
0: Yeah. Alright. Dan kalau misalkan nih teman pro 2 pengen kepoin sosial medianya dan update-nya, bisa langsung follow Instagram-nya di mana?
2: Sound of Panjang.
0: Sound of Panjang. Ya. Oke, okay. Instagram masing-masing mau dipromoin?
3: Enggak usah, takut ngetop.
0: Woi. Takut Ariana Grande lewat. Oke deh, dan pastinya thank you so much. Kalau baca.
3: Makasih. Maaf ya kalau ngerepotin.
0: Thank you. Enggak ngerepotin. Repotin banget gitu kan. Bercanda. Oke, dan seperti udah bisa dilihat, sudah ada gitar di sini. Berarti sudah akan ada salah satu surprise, yaitu adalah
1: Live session.
0: Kalau gitu, sambil bersiap-siap kita pamit dulu ya teman bro 2. Terima kasih.
1: Teman bro 2 sudah mendengarkan kita sejam terakhir bareng sama Sound of Panja. Kita ngomongin soal album perdananya ya, Menang Untuk Kalah. Jadi jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagu-lagunya Sound of Panja di semua DSP. Di MV-nya udah ada kah atau akan menyusul?
3: Video liriknya nyicil. Nyicil tadi. Nyicil.
0: Dan pastinya harus ditunggu juga filmnya yang
1: benar. Iya.
3: Benar banget.
0: Di apa tadi, bulan apa?
3: Agustus.
0: Di bioskop.
2: Nobar ya nanti kita ya, nobar ya.
0: Boleh.
1: Kita nobar.
0: Kalau gitu, nama gue Dave Prada.
1: Nama gue Edi Tama.
0: Langsung aja kita sambut. Ini dia Sound of Panja.

0: Your favorite song on your favorite radio.
1: Radua, teman terbaik kamu.
2: 96,8 FM Radio dari Makassar, teman
3: terbaik kamu.
2: Ronda dua balik lagi di Jaga Malam, jangan galau malam.
3: Malam-malam
2: bareng Rai dan ada
3: Mas Dwiki.
2: Mas Dwiki, selamat Mas Dwiki.
3: Selamat malam Mas Rai.
2: Kalau dari pancarannya Mas Dwiki hari ini lagi semangat banget.
3: Hai, sangat bersemangat sekali.
2: Kenapa tuh Mas? Ada yang apa yang terjadi hari ini?
3: Karena saya sudah makan, jadi semangat.
2: Aduh, ternyata gara-gara makanan nih. Kirain gara-gara Argentina menang, Mas.
3: Itu juga
2: salah satu.
3: Mood booster salah satunya Argentina menang. Yeay.
2: Meskipun sempat tadi malam tuh sempat di prank dulu, Mas.
3: Iya, di prank dulu. Ya, dikasihlah 2-0 dulu lah.
2: Tapi ternyata tiba-tiba ini ya, unggul dalam 10 menit tuh langsung 3 gol dicetak.
3: Iya, mental juaranya ada Argentina.
2: Mental
3: itu
2: juara.
3: Argentina punya mental juara, ingat itu semua.
2: Argentina punya mental juara dan Mesir enggak belum punya itu ya, Mas ya.
3: Iya. So far itu lari tidak bagus.
2: So far kita bakal melihat Argentina maju ke babak 8 besar melawan
3: Belgia. Swiss.
2: Tapi BTW Mas, malam hari ini karena Mas sudah ada di Studio Pro 2
3: ya?
2: Biasa Mas di Jaga Malam itu jam 9 sampai jam 10 kita bakal bahas komunitas.
3: Komunitas, wah menarik tuh.
2: Nanti kita bakal ulik Mas Dwiki, apakah Mas Dwiki pernah masuk komunitas?
3: Silakan.
2: Oke. Jadi buat teman-teman berdua yang penasaran, jangan kemana-mana dulu, tetap di 96,8 FM Pro 2 Makassar.
3: Teman terbaik kamu.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hai kamu.
1: Balik lagi orang berdua masih bareng Rai dan juga ada Mas
0: Dwiki.
1: Tadi Mas Dwiki kita kan udah spill dikit nih kalau kita bakal bahas soal komunitas.
0: Yes.
1: Komunitas nih Mas Dwiki. Mas Dwiki pernah enggak sih masuk ke sebuah komunitas gitu di Jawa gitu, di Surabaya.
0: Oh, di Surabaya ya. Kalau komunitas saya pernah ini ketika zaman-zaman kuliah, Mas.
1: Zaman kuliah. Oh, Mas Dwiki kuliah di mana, Mas Dwiki?
0: Saya dulu kuliah di Surabaya di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya.
1: Politeknik Elektronika
0: Negeri Surabaya.
1: Negeri Surabaya itu. Iya. Jurusannya apa, Mas Dwiki?
0: Jurusannya dulu saya di Teknologi Multimedia Broadcasting, Mas.
1: Wow, teknologi multimedia broadcasting.
0: Ada
1: skill tentang broadcasting juga ya, Mas Dik ya?
0: Lebih ke technical sih, enggak kayak di siaran-siaran ini. Tapi kita pernah juga praktik ketika itu praktik radio. Kita juga diajarkan praktik radio juga. Jadi ada tahu basic-basicnya lah. Enggak terlalu banyak. Cuma berapa jam kemarin? Tiap satu semester tuh 4 jam lah.
1: 4 jam siaran.
0: Untuk praktik, iya.
1: Praktik siaran. Tapi berarti lebih ke alat-alatnya ya?
0: Ada alat-alatnya, bikin naskah siarannya juga. Bahkan kita pun harus ambil take video juga waktu itu.
1: Wow.
0: Iya.
1: Perfectnya aku baru tahu kalau Mas Dwiki itu anak teknik multimedia broadcasting. Waduh. Tapi Mas Dwiki kan mungkin kalau masa-masa kuliah tuh kita lagi kayak masa pembentukan diri ya,
0: mencari jadi diri, benar sekali.
1: Pasti pernah masuk organisasi atau komunitas dong?
0: Iya, pernah.
1: Masuk organisasi apa, Mas?
0: Kalau dulu waktu maba-maba pernah ikut komunitas di ini aku. Spesifiknya aku mungkin komunitasnya bukan komunitas yang ada di luar ya, Mas ya.
1: Lebih
0: ke kampus. Kayak contoh satu pernah ikut komunitas animasi.
1: Animasi
0: 3D. Waktu itu kita diajarkan cara membuat modeling apa? Modeling
1: 3D.
0: Ya 3D, benar sekali. Modeling 3D diajari basic menggunakan aplikasi Blender.
1: Blender.
0: Yes.
1: Blender itu
0: bukan buat jus buah ya.
1: Okay.
0: Ya, Blender, animasi Blender sama kayak After Effects. Boleh nyebut merek ini enggak apa-apa. Sekilas kayak seperti After Effects, cuma dia lebih spesifikasinya lebih ke 3D. Iya.
1: Oke, berarti itu tahun berapa, Mas?
0: Tahun berapa ya? 2015. 2015 ya.
1: 2015 saya masih SMP kayaknya, Mas.
0: Hah, serius?
1: 2016 baru masuk SMA.
0: Waduh, saya tua sekali berarti ya.
1: Iya, udah.
0: Ya itu 2015 ikut
1: komunitas apa namanya tadi?
0: Animasi.
1: Animasi.
0: Yes.
1: Wow, itu emang dari kesadaran sendiri Mas Dwiki atau fobo aja gitu ikut-ikutan sama teman?
0: Dulu kan teman-teman itu di kampus itu ada beberapa komunitas, Mas. Ada salah satunya komunitas desain, komunitas sinematografi, kemudian komunitas radio, kemudian ada komunitas ini tadi apa? Animasi. Animasi yang sebutkan. Terus ada komunitas apa yang buat game-game gitu. Tapi so far waktu itu pilih
1: ya.
0: Ada komunitas programmer juga. Jadi waktu itu jurusan itu kan banyak sekali mata kuliah yang campur-campur begitu ya, Mas ya.
1: Betul.
0: Tapi pada akhirnya saya milih salah satunya komunitas animasi. Dulu itu karena saya penasaran bagaimana sih membuat animasi. Ternyata susah sekali.
1: Oh, susah sekali ya.
0: Dan akhirnya enggak terlalu pada waktu itu akhirnya enggak
1: mendalami.
0: Tidak terlalu mendalami, akhirnya saya pun tidak saya lanjutkan lagi.
1: Kenapa, Mas?
0: Karena pusing pertama satu, kedua juga waktu itu kan kita kan masih mahasiswa baru.
1: Dan
0: akhirnya ya banyak sekali mahasiswa baru kan pasti ada namanya ospek. Gak tau ya kalau sekarang apa namanya, tapi di tahunku dulu namanya ospek. Ospek jurusan.
1: Iya sekarang
0: agar kamu diakui
1: sebagai
0: anak jurusan. Dengan cara ikut ospek ya, itu dululah. Tapi alhamdulillah waktu itu sih ada akhirnya dari ikut komunitas seperti animasi pun saya pun akhirnya kenal sama kakak tingkat. Terus kemudian kenal dosen juga yang mengajar di situ, dan yang pasti adalah pentingnya ikut komunitas juga ikut ada relasinya juga.
1: Iya betul. Banyak banget hal-hal yang kalau kita udah masuk di sebuah komunitas itu banyak yang bisa kita ambil ya, Mas.
0: Iya, diambil hikmahnya ya, meskipun saya tidak jago animasi pada akhirnya, tapi saya kenal orang-orang di sekitar sana. Dan jadi kita apa ya istilahnya, kita harus mengkosongkan gelas dulu lah. Mungkin betul, kita merasa jago mungkin ya, kayak tapi Mas Rai jago, jago public speakingnya. Enggak, tapi yang pasti enggak. Kita harus, tapi waktu ketemu orang itu kita merendah dulu.
1: Betul,
0: bukan jadi, merendahkan diri ya, maksudnya kosongkan gelas, maksudnya tidak, ih kok gini sih kayak gitu-gitu.
1: Betul.
0: Gak langsung denial.
1: Biar bisa diisi gitu ya.
0: Itulah mengapa pentingnya kita harus mengosongkan kelas asik.
1: Betul.
0: Selain komunitas itu juga pernah ikut ini juga Mas.
1: Apa tuh?
0: Apa ya? Kalau istilahnya, kalau kan ada tuh BEM kampus, tahu ya?
1: Tahu.
0: Tapi aku dulu bukan di BEM-nya sih, saya lebih di, tapi ini gak apa-apa organisasi ya, gak apa-apa. Dewan Perwakilan Mahasiswanya.
1: Dema.
0: Kalau mungkin kalau di kampus-kampus ada nanya Dema, ada BLM,
1: ada SEMA juga.
0: Iya, SEMA, Senat Mahasiswa. Kalau di tempatku dulu namanya Dewan Perwakilan Mahasiswa. Jadinya saya di situ sebagai anggota.
1: Kirain ketua,
0: Mas. Oh, enggak, saya tidak mau.
1: Betul.
0: Ada yang lebih pantas soalnya.
1: Tahu enggak kenapa namaku BEMS, Mas?
0: Anak BEM ya.
1: Ketua BEM.
0: Anjay. Anak BEM ternyata ya. Fun fact-nya Mas BEM adalah anak BEM ya.
1: Enggak.
0: Harus percaya.
1: Bercanda.
0: Ya bisa jadi BEM jurusan?
1: Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Tapi saya tidak mau, kata Mas Diki enggak boleh terlalu meninggi, harus merendah gitu.
0: Bukan maksudnya merendah itu dalam artian ketika kita ingin belajar. Bukan ini. Enggak apa-apa itu, enggak masalah.
1: Duduk aja, Mas. Senior.
0: Siap senior. Siap kakanda.
1: Oke deh teman-teman, ntar kita masih bakal lanjut lagi bahas-bahas soal komunitas nih.
0: Yoi.
1: Komunitas yang ada di
0: masih banyak yang ceritakan.
1: Masih banyak mungkin apa yang bisa kita ambil dari sebuah komunitas, nanti kita bakal bahas.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Teman terbaik.

0: 96,8 FM Radio Wai dari Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Masih bahas soal komunitas nih, Mas.
1: Yoi. Kenapa?

0: Oh,
1: tapi ya kayak gimana itu? Saya pernah ikut jalan kaki.
0: Lah terus lu gabung terus lu ngapain?
1: Saya cuma ikut buat join bantu-bantu aja, Mas.
0: Oh, bagian relawannya, Di.
1: Iya, bagian
0: relawan.
1: Pernah ada kejadian kebakaran, saya juga ikut turun baik bantu untuk ngumpulin uang, ngumpulin bantuan dari orang-orang.
0: Gitu. Di Lampu Merah?
1: Di Lampu Merah, di apa kayak ya, kebanyakan di Lampu Merah.
0: Sih. Lampu Merah ya. Oke, pejalan kaki Bantaeng namanya. Bukan.
1: Sebenarnya pejalan kaki itu seluruh Indonesia, Mas.
0: Tapi, oh, seluruh Indonesia.
1: Bagian Bantaeng.
0: Bagian Bantaeng, korwilnya gitu, wilayahnya. Iya,
1: setiap wilayah pasti ada tuh.
0: Oke, gitu. Di Makassar ada kayaknya ya?
1: Iya, ada. Jalan kaki. Pejalan kaki Makassar.
0: Jalan Makassar tuh, kalau nggak salah ya.
1: Pejalan namanya,
0: Mas.
1: Kalau organisasi,
0: yes.
1: Masuk di kampung juga ada organisasi namanya Pok Darwis.
0: Pok Darwis, apa sih katanya tuh? Desa Wisma, bukan?
1: Kelompok Sadar Wisata.
0: Oh, kelompok Sadar Wisata. Oh ya. Nah, Pok Darwis.
1: Pok Darwis.
0: Oh ya. Cocok.
1: Kelompok Sadar Wisata. Itu bareng om saya tuh yang bentuk.
0: Oh, bareng om Ta.
1: Iya.

0: ada itu dari pemerintah,
1: yes,
0: dari dinas pariwisata.
1: Okay.
0: Kan setiap daerah tuh ada buat ini kelompok sadar wisata.
1: Sadar gitu, wisata ya.
0: Bangun
1: desa wisata.
0: Desa wisata.
1: Oh gitu.
0: Nah kebetulan di daerah saya tuh mas wisatanya banyak.
1: Banyak sekali, banyak ya. Oh ya, pantai ya.
0: Air terjun.
1: Oke.
0: Okay. Ada ini, ada permandian.
1: Permandian. Oke. Okay.
0: Hutan lindung.
1: Hutan lindung. Tiga, iya. Oke. Okay,
0: terus
1: ini
0: sawah-sawahnya
1: ya
0: juga bagus di sana.
1: Wow.
0: Jadi kayak biasanya dibuat dikelola gitu menjadi sebuah wisata.
1: Ada empat ya.
0: Mm-mm. Bahkan permandian di kampung saya sekarang ada tiga mas.
1: Tiga.
0: Dalam satu kampung itu tiga orang yang punya, tiga orang yang buat gitu.
1: Itu di riset memang kalau tuat permandiannya itu awal nemunya.
0: Mungkin karena di sana itu kan ada hutan lindung.
1: Ada hutan lindung. Oke.
0: Okay. Ada mata air.

0: tempat wisata.
1: Wow. Itu adalah permandian.
0: Apa namanya permandian itu, guys?
1: Permandian Airball.
0: Permandian Airball. Ada di Google ya?
1: Airball ada.
0: Air Gol.
1: Airball.
0: Airball, oke.
1: Terus ada permandian Airtop.
0: Airtop.
1: Iya.
0: Oke.
1: Terus ada permandian Salut Lompoa. Tiga.
0: Salut Lompoa. Wow.
1: Terus ada air terjun Simoko.
0: Simoko.
1: Nah, kemarin, Mas, yes? Saya kan iseng-iseng nih. Kebetulan tante saya jadi lurah.
0: Weh. Fun fact-nya ternyata teman kita ini tantenya lurah.
1: Terus tiba-tiba datang nih terus. Nah, Rai, ada lomba namanya Adui.
0: Adui.
1: Anugerah Desa Wisata Indonesia.
0: Masya Allah.
1: Itu tuh program dari Pak
0: Sandi.
1: Sandiaga Uno.
0: Oh, itu waktu bagus. Jadi menterinya ya.
1: Betul.
0: Oke.
1: Mas. Nah, pas itu dibuat tuh, Mas, disuruh nih daftar. Sebenarnya 2 tahun aku daftar dari 2019.
0: Bukan.
1: Dari 2022.
0: Oke, 2022 ya, pasca Covid berarti.
1: 2023. 2022 kalah,
0: yeah.
1: Gak masuk 50 besar.
0: Oke.
1: Okay. 2023 pasti daftar masuk
0: lolos
1: 50 besar.
0: Wow.
1: Desa Wisata Indonesia. Dan perfectnya lagi itu Pak Sandiaga Uno datang ke
0: kampus. Langsung datang ya. Spesial sekali. Yeah. Spesial bagai telur ini pasti ya.
1: Alhamdulillah.
0: Oke.
1: 2023
0: tadi ya.
1: 2023.
0: Oke.
1: Saya langsung diundang ke Jakarta.
0: Wow.
1: Saya langsung datang ke gedung Sabta Pesona Indonesia.
0: Masih hafal Mas Rai ini.
1: Masih
0: ya.
1: Masih hafal banget. Kan itu satu kebanggaan.
0: Bisa di-spill nama desanya itu? Apa?
1: Desa Wisata Campaga. Kalian
0: desa
1: cari
0: Desa Wisata Campaga, guys.
1: Kalau kalian cari Desa Wisata Campaga di Google pasti dapat itu. Desa Wisata Campaga. Coba aku cek ya, Mas ya. Ada enggak sih?
0: Ada dong, pastilah. Kan masuk berapa besar? 50 besar toh?
1: Betul.
0: Masih pastilah. Teman-teman, kalau pengen bermain di Banteng jangan lupa kunjungan ya di Desa Wisata Campaga.
1: Betul.
0: Itulah salah satu wonderfulnya Indonesia yang ada di Banteng. Lu ada itu buktinya.
1: Desa Wisata Campaga nih. Nih. Ada, Mas.
0: Ada. Ada
1: nih. Nih Campaga nih. Mau lihat gua, Mas? jangan. Nanti kaget, Mas, kalau lihat aku di Sandiaga Uno datang nih, Mas. Emang seseru itu kampung aku tuh.
0: Iya, makanya guys, kita harus explore lah. Indonesia itu sangat luar biasa sekali dengan kekayaan wisatanya, kekayaan alamnya dan lain sebagainya. Dan ini salah satunya adalah di Banteng, guys, Desa Campaga. Ini real dan no hoax lah. Bisa nanti kalian googling, ada itu fotonya Pak Sandiaga Uno.
1: Foto aku juga.
0: Ada fotonya Mas Rai juga, teman-teman. Jadi ini bukan hoax ya, ini real guys.
1: Itu ada, Mas, dan tentunya ini tuh salah sebenarnya ya, Mas ya. Sebenarnya itu program ini tuh bagus sebenarnya. Ini siapa nih, Mas?
0: Wih, ada kamu di tengah itu ya. Campaga masuk 5 besar Desa Wisata Kategori CHSE terbaik nasional. Wow.
1: Iya,
0: iya, guys, ini asli, guys. Tidak hoax, guys. Serius.
1: Program ini sebenarnya tuh bagus, Mas. Program
0: bagus. Benar.
1: Sandiaga Uno kan. Tapi sayang banget karena beliau sudah
0: selesai menjabat.
1: Ya. Program ini enggak dilanjut.
0: Oh, sayangnya.

0: Bisa mungkin ada cara-cara lain. Salah satunya adalah kita bikin konten. Kapan hari itu ada tuh yang bikin konten itu desa yang ada di Mojokerto, Jawa Timur. Gak apa ya kita agak gak melenceng jauh ya. Gak apa, itu kayak New Zealand-nya Indonesia. Namanya itu kalau gak salah Ranu Manduro, guys.
1: Ranu Manduro.
0: Iya, itu juga
1: sama rumah Mas.
0: Jauh, 2 jam setengah.
1: Tapi pernah datang ke sana?
0: Enggak pernah sih, Mas. Cuma pernah dilihat konten-kontennya viral sekali, hijau. Okay. Itu dari bekas pertambangan, guys.
1: Wow, nanti kita coba ke sana ya, Mas ya.
0: Iya, kalau ada uangnya. Oke.
1: Aduh, tapi ya gitulah ya, banyak hal yang bisa kita dapat kalau kita bergabung dalam sebuah
0: iya, itu dia.
1: Komunitas atau organisasi.
0: Seperti kamu contohkan toh, akhirnya kamu dari join komunitas yang desa wisata itu, akhirnya kamu bisa memperkenalkan desa wisata tadi, desa Campaka tadi dalam
1: salaman langsung sama Pak Sandiaga Uno.
0: Iya, itulah salah satu yang guys pentingnya ikut komunitas adalah memperkuat relasi.
1: Betul. Oke deh, round kedua abis ini nanti di jam 9 sama jam 10 bakal ada notifikasi malam, Mas.
0: Oke, notifikasi malam.
1: Curhat dulu nih kita.
0: Silakan, guys.
1: Curhat dulu sama round kedua nantinya.
0: Jadi curhat Portugal kalah boleh, kita akan dengarkan dengan senang hati.
1: Kayaknya menarik ya, Mas ya. Argentina dituding jadi anak FIFA. Aduh, jangan dong.
0: Saya anak e-football, Mas.
1: Enggak boleh aku mau itu dibilangin kayak gitu. Okay. Malas kita untuk malas untuk mengklarifikasi.
0: Iya. Karena kita bukan influencer, guys.
1: Betul.
0: Kita penyiar.
1: Oke, teman-teman berdua juga kita pengen putarin salah satu rekesan lagunya. Tadi ada Kak Nuri.
0: Kak Nuri ya. Apa itu
1: rekesan lagunya? Katanya pengen diputarin lagunya Teh Kotak.
0: Oh, kok Teh Kotak?
1: Apa maksudnya?
0: Teh Sisri?
1: Oh, bukan. Teh Hijau ya.
0: Oh, Teh Hijau. Oke.
1: Oke, kalau gitu ya langsung aja kita putarin ini.

0: ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Teman terbaik kamu.

0: Sepeda Rima Kasa.
1: Teman terbaik kamu.
0: Balik lagi teman berdua di notifikasi malam.
1: Notifikasi malam.
0: Tahu enggak kenapa namanya notifikasi malam?
1: Kenapa tuh?
0: Karena ada bunyi ting ting ting.
1: Oh, bukan tuntung tuh.
0: Bukan.
1: Oh.
0: Beda merek kita, Mas.
1: Oh, beda merek ya. Sorry.
0: Jadi BDW malam hari ini biasanya kalau jam segini tuh kita bahas kita curhat-curhat aja, Mas.
1: Curhat ya.
0: Aku salah satu orang yang sekarang tuh lagi pengen mencurahkan perasaan-perasaan orang yang di luar sana tuh yang lagi bersedih, Mas, abis di prank sama Argentina.
1: Aduh. Gua ketawa dulu.
0: Tawanya jahat banget.
1: Iya dong.
0: Udah fix nih pendukung Argentina nih, Mas.
1: Iya fix.
0: Waduh.
1: Ini baju aku biru.
0: Baju biru gara-gara Argentina.
1: Wow. Iya dong.
0: Luar biasa. Tapi
1: famos.
0: Gimana, Mas, perasaannya tadi malam tuh kayak hampir dipulangkan sama timnya Muhammad Salah?
1: Iya, dulu itu kan dulu ya. Tadi itu ya sudah skor hampir 3-0. Untungnya di gol yang 1-0 terus 2-0, yang gol 2-0 itu kan dianulir toh?
0: Pelanggaran itu.
1: Fix pelanggaran.
0: Ada yang bisa
1: ngerti itu tidak settingan ya? Itu sudah VAR, sudah adil itu.
0: Untung ada VAR, Mas. Kalau enggak VAR itu gol haram itu jadi.
1: Iya, gol haram itu. Dan akhirnya gol kedua masuk mesin, terus akhirnya dibalas sama Argentina. Itulah buktinya, mental juara.
0: Mental juara memang, mental juara dunia itu beda sama mental yang belum pernah juara dunia.
1: Itu dia.
0: Betul, atau mental orang yang mengaku-ngaku juara Eropa itu sama dengan Piala Dunia.
1: Eh, kita kan ini sedang menghibur yang sedang sedih.
0: Betul.
1: Maaf.
0: Tapi saya harap sih mereka menerima begitu.
1: Iya, harus lapang dada, guys.
0: Menerima apa yang ada gitu. Karena kan biasanya kalau kita enggak menerima jatuhnya itu iri dengki, Mas.
1: Iya, itu yang bahaya, guys ya. Jangan iri dengki.
0: Apa-apa, aduh, anak FIFA.
1: Apa-apa anak FIFA ya.
0: Apa-apa settingan nih.
1: Settingan lah anak FIFA, aduh. Lagu lama, guys, itu.
0: Tapi ya seru sih. Aku rasa tuh Piala Dunia tahun ini tuh, Mas, kebanyakan tuh gol-golnya itu di menit akhir.
1: Menit akhir ya. Last minutes.
0: Gak tahu kenapa ya sekarang tuh kayak kemarin tuh matchnya Brasil juga.
1: Iya, menit akhir. Benar.
0: Portugal juga kemarin.
1: Menit akhir. Golnya Mikel Merino, pemain Arsenal.
0: Betul. Terus juga waktu
1: mana lagi?
0: Apa lagi? Karena ada kemarin sama Maroko juga akhir-akhir
1: juga ya.
0: Banyak gol gitu. Terus juga Jepang pas lawan
1: Brasil.
0: Kalahnya Jepang tuh sakit banget sih karena terakhir-terakhir juga.
1: Kalau Argentina lawan Cape Verde enggak, bukan akhir-akhir itu, menit 112. Enggak ya, belum ya. Yang golnya Cristiano Romero.
0: Kan itu extra time ya?
1: Iya.
0: Betul, akhir-akhir juga itu
1: pas. Oh, enggak ya.
0: Extra time baru banyak gol kan?
1: Iya. Mayoritas golnya.
0: Makanya sampai 2 saya harap ini kalian ikhlas menerima gitu apa-apa.
1: Harus lapang dada yang pertama.
0: Betul.
1: Harus ikhlas, lapang dada.
0: Dan
1: ketiga, matikan notifikasi.
0: Aku udah hampir kayak gitu tadi malam.
1: Oh gitu ya? Iya,
0: tapi karena saya percaya selama belum selesai itu masih bisa untuk membalikkan keadaan.
1: Anjay. Ya, ini hikmahnya adalah inilah, harus lapang dada, guys ya.
0: Betul, Mas.
1: Meskipun Portugal kalah,
0: pulang kampung
1: ya. Terus Brazil kalah.
0: Betul.
1: Kita harus lapang dada, guys ya.
0: Betul.
1: Karena inilah bagian dari perjalanan.
0: Betul.
1: Itulah hikmahnya.
0: Oke deh, teman-teman, kita masih panjang lebar bahas soal ya curhatan-curhatan hati orang yang terluka pada malam hari ini atau yang lagi bahagia. Boleh banget cerita. Gampang banget caranya, teman-teman, dua bisa lewat WhatsApp kita di 0811410968. Instagramnya di mana, Mas?
1: Instagramnya di RRI Pro 2 Makassar. Sorry.
0: Dan juga lewat aplikasi kita di aplikasi
1: RRI Digital.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: Masih di 96,8 FM Radio dari Makassar, teman
1: terbaik kamu.
0: Ini masih bareng Kak Dwiki.
1: Yes.
0: Kak Dwiki lagi, Mas Dwiki ya. Mas Dwiki Jawa banget ini.
1: Jawa. Enggak. Ya, nama saya Mas Dwiki.
0: Mas Dwiki dan juga Rain menemani kamu di malam hari ini.
1: Yes.
0: Ya, masih di notifikasi malam juga. Tadi kita bahas soal bola ya, Mas.
1: Bola.
0: Ini tuh kayaknya bakal lama di berlarut-larut gitu, Mas.
1: Iya, bakal ada rasa tidak menerima kekalahan, tidak menerima yang sudah terjadi. Tidak menerima takdir yang sudah
0: ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Iya.
0: Waduh. Tapi Mas, kalau Mas dapat teman nih, terus kayak nyebutnya dukung siapa Mas? Dukung Argentina. Mm-mm. Oh, yang dibantu
1: anak FIFA.
0: Anak FIFA itu ya. Responnya gimana Mas?
1: Gue sih cuek aja ya. Gue kalau bahasa kasarnya mohon maaf ya, bodoh amat. Karena setiap orang itu punya pilihan masing-masing, guys. Kita hidup di Indonesia, kita punya hak masing-masing, dukung masing-masing juga. Terserah lu dukung itu, dukung ini. Tapi yang pasti ini pilihan gue sih. Dan gue bodo amat, tidak memperdulikan omongan orang lain.
0: Omongan orang lain tuh angin berlalu aja gitu ya.
1: Angin berlalu,
0: mau
1: guys.
0: Mau bilang apa aja terserah, mau bilangin kita apa gitu ya. Penting kan nggak pulang kampung gitu kan.
1: Itu dia tujuannya, tidak pulang kampung.
0: Kita baca-baca dulu nih komentar-komentar di live TikTok aku nih Mas.
1: Iya.
0: Yang katanya ada satu tadi kata-kata yang aku suka banget.
1: Iya.
0: Katanya tuh ini perdebatan soal god-god itu ya Mas.
1: Iya, god-god. God ya, god, bukan god.
0: Kambing-kambing itu ya.
1: Kambing-kambing pisang dong. Lanjut.
0: Ini katanya Ronaldo tuh lebih di atas Messi Mas. Karena Ronaldo ada di atas pesawat pulang kampung.
1: Ronaldo di atas Messi karena Ronaldo ada di atas pesawat.
0: Kalau masalah itu saya setuju. Gak apa-apa setuju. Ronaldo di atas Messi.
1: Iya. Yeah. Karena di atas pesawat. Yeah. Aduh lucu banget itu guys. Serius lucu banget.
0: Terus
1: lucu banget.
0: Ada juga tuh tadi katanya dari dari Kak Saputra kan?
1: Iya Kak Saputra.
0: Katanya
1: kenapa Kak Saputra?
0: Kak Saputra tadi bilang apa ya? Apa sih tadi aku lupa kata-katanya. Dia tuh
1: kata-katanya Mas Saputra apa itu? Biar tidak menunggu.
0: Apa ya tadi aku lupa itu katanya.
1: Tenang guys ya, jangan ini penasaran banget kayaknya nih teman-teman.
0: Katanya di Pildun itu ada negara besar yang dapat lawan muda gitu. Emang sengaja disetting kah?
1: Padahal ya Piala Dunia itu seleksi loh. Kualifikasi dari babak grup, kayak timnas berapa kali babak grup akhirnya tidak lolos toh.
0: Betul.
1: Nah kayak gitu sama Piala Dunia itu tidak ada settingan guys. Betul. Susah memang.
0: Ada memang kalau hatinya udah penuh dengan kebenciannya. Susah Mas ya. Ada juga nih Kak tanggapannya Kak waktu Argentina menang Pildun 4 tahun yang lalu. Wow, itu kebahagiaan banget sih.
1: Itu kayak rasanya ya ampun sudah finish game lah. Ibaratkan dia start dulu terus akhirnya sudah finish lah. Sudah selesai.
0: Di dunia ini apalagi aku kejar nih udah selesai. Semua trofi aku udah punya nih Messi.
1: Makanya dibilang itu hanya statistik.
0: Statistik.
1: Mm-mm.
0: Gak usah, kalau udah Piala Dunia itu game terakhir, babak terakhir.
1: Iya, sudah terakhir
0: dunia bola.
1: Sudah tamat itu sebenarnya.
0: Beda sama juara Eropa gitu, beda. Argentina kalah, katanya kalah karena mantanku dukung Argentina. Mana?
1: Aduh, mantan yang mana nih?
0: Aduh, beda ya kalau.
1: Iya.
0: Mungkin kamu kalah untuk memenangkan hatinya karena udah jadi mantan. Karena Argentinanya nggak kalah ternyata.
1: Iya, yang kalah Portugal.
0: Ini spill om sebelah bang.
1: Oke, halo, namaku Mas Dwiki.
0: Aku dukung yang menang aja deh.
1: Oke, bolehlah, itu masing-masing.
0: Menang hatimu boleh juga.
1: Anjir.
0: Halo anak Argentina.
1: Halo. Saya anak Pro 2.
0: BTW jadi anak skena nih, kulihat kayak Rai.
1: Iya dong, anak skena memang.
0: Skena. Pasti kena senam
1: jantung waktu Kolomoniani gagal syuting. Ya.
0: Aduh.
1: Benar. Ini tahun 2022 ya. Oke. Kita baca.
0: Itu udah berlalu. Kita udah juara. Hatiku apa tuh Mas?
1: Hatiku patah hati dia. Kodong.
0: Lagi remuk ya, sebenarnya Argentina itu kalah. Waduh, kita nggak mau terlalu
1: jauh soal. Ah, ini ada request lagu, bisa. Silakan teman-teman yang ingin request lagu di Pro 2 ya.
0: Boleh banget kita open request lagu. Kita putarin lagu-lagu yang kalian pengen untuk kalian putar. Nanti aku putarin. Ini ada teman aku juga, sapa dulu namanya.
1: Halo.
0: Namanya Zahra, Mas.
1: Halo Zahra.
0: 164 nih katanya.
1: Okay.
0: Semangat Kak dulu, Bem. Semangat buat
1: semangat Kakak. Ya, kan? Semangat Kakak.
0: Skripsi, Mas, harus disemangatin.
1: Wah, semoga selesai skripsinya. Yes. Terus kumlot.
0: Ya, udah enggak,
1: Mas. Oh ya, sorry. Maaf ya, saya Asbun ya.
0: Semoga bisa wisuda tepat waktu.
1: Amin. Yeah. Semoga lancar dan diberikan kemudahan.
0: Amin.
1: Sehat-sehat selalu ya.
0: Betul, sehat selalu.
1: Oke.
0: Tadi ada yang request lagu tapi belum masuk lagunya.
1: Ya apa jadi, request lagunya ini?
0: Ini Abadi. Ini
1: oh, lagunya Perunggu itu, Mas.
0: Oh,
1: dia tersunyi.
0: Kebetulan Mas Dwiki suka sama Perunggu ya?
1: Geram gusarmu mulai. Kok jadi nyanyi saya? Maaf. Saya bukan penyanyi ya.
0: Apa-apa, Mas. Tunjukin skillmu.
1: Nggak.
0: Tunjukin suara lo, Mas.
1: Ayo, kita akan putar siapa lagi? Dua lagu lagi mungkin.
0: Cowboy Kampus dari siapa, Mas?
1: Lagu dari siapa itu Cowboy Kampus?
0: Junior aku tahu. Cowboy Kampus aku agak kurang tahu, tapi nanti aku coba cari tahu, nanti kita putarin juga buat teman Pro 2.
1: Kita putar dulu Perunggu Ini Abadi. Lanjutkan, Mas Ray. Oke, okay, masih loading ya.
0: Jadi terlalu berdua.
1: Karena sudah malam-malam, guys. Capek sistemnya kayaknya.
0: Katanya aku juga suka. Oke deh, kalau gitu, kalau kamu suka, karena aku juga suka lagunya. Ha-ha. Ini dia kita putarin lagi.

Akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: jangan sampai kisahmu berlalu.
1: Jangan-jangan kayak gitu maksudnya. Gitu. Cukup malam aja, malam hari ini aja yang cukup banyak yang galau ya. Apalagi buat pendukung-pendukung yang kalah tuh. Mereka menikmati kegalauan itu. Tugas kita di sini untuk menghibur mereka lagu lewat lagu-lagu yang kita puterin di malam.
0: Yoho, itu dia.
1: Tapi terakhir mas, kita ada nggak sih yang pengen dibacain?
0: Baca-baca ini ya. Komentar tadi.
1: Iya. Tadi yang menarik apa? Ada nggak sih yang menarik tadi di?
0: Ini tiba-tiba ada pesan galau guys.
1: Pesan galau. Yang mana tuh yang galau?
0: Dari Kak Zu.
1: Oh yang ini ya, ini ya.
0: Iya. Ucapkanlah selamat tinggal untuk cintamu yang tidak pada tempatnya itu. Oh, so sweet.

0: bisa, emang gak bisa ya mas?
1: Gak bisa.
0: Gak ada harapan gitu mas?
1: Gak ada harapan.
0: Dari 100% kemungkinan
1: cuma 0,000000000.
0: Ya udah deh mas.
1: Oke oke oke.
0: Ya udah, thank you banget. Tadi juga ada Monsties Makassar, besok bakal hadir di Pro 2 juga mas.
1: Stay tune ya di Pro 2, oke.
0: Nasi ya mas ya. Berarti katanya ya udah deh, sampai 2, thank you banget di sini.
1: Thank you sudah nemenin kami dari jam 9 sampai jam 11 ya.
0: 11. Tadi ada siapa aja mas itu dari si Bungsu,
1: Kak Zu, Kak Zu Nejat.
0: Kak Zu dari
1: Padang.
0: Pro 1 dari Padang.
1: Ada Kak Saputra tadi dari Makassar.
0: Ada Kak Saputra.
1: Kak Nindya.
0: Nadia, Nadia.
1: Iya, Nadia, sorry. Terus kemudian ada Kak Nejat.
0: Iya, betul. Banyak deh orang-orang.
1: Banyak tadi. Terima kasih ya sudah menemani kita di Jaga Malam dan Notifikasi Malam.
0: Betul. Okay. Ini Mas Dwi gini, kalau udah sering-sering kayak gini, nanti jadi penyiar dia. Buat orang kedua yang suka sama Mas Dwiki di luar sana, yang Mas Dwiki siaran malam hari ini, boleh nanti kita spesial Jaga Malam tuh harus ada Mas Dwiki. Oke deh, orang kedua, thank you banget Mas Dwiki juga udah nemenin aku di malam hari ini.
1: Yes.
0: Sebenarnya Mas Dwiki ini di tempat lain guys, tapi karena dia lagi pengen hiburan, udah siaran aja bareng Lai malam hari ini.
1: Anjay.
0: Oke deh Mas Dwiki.
1: Dadah.
0: Mas pamit undur diri nemenin Tron P2. Tapi abis ini Mas Dwiki selama 1 jam sampai jam 12 nanti bakal ada jazz music juga. Kita bakal puterin lagu-lagu enak buat nemenin teman P2 tidur pada hari ini. So, aku Rai.
1: Aku Dwiki.
0: Kita pamit undur diri.

0: Jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Ini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman.

Kita sering merasa sulit memaafkan orang yang telah menyebabkan kita menderita. Memang itu bukan perkara yang mudah. Tetapi sesungguhnya, memaafkan bukanlah untuk kepentingan mereka yang bersalah kepada kita, melainkan untuk kebaikan diri kita sendiri. Merasa marah, benci, atau sakit hati setelah seseorang menyakiti kita pada sebuah peristiwa tertentu, berarti kita mengizinkan orang tersebut menyakiti kita secara terus-menerus. Sahabat, mengapa kita mengizinkan orang tersebut menikmati kesenangan terus-menerus, meski mengetahui bahwa hidup kitalah yang terus menderita akibat perlakuannya? Mengapa tidak sebaliknya? Kita menunjukkan bahwa kita telah move on dan hidup dengan baik. Dengan begitu, kita telah menghentikan rasa senang mereka terhadap penderitaan kita. Bukankah itu pilihan yang lebih baik? Kata maaf tidak akan membuat yang terlambat jadi tepat waktu. Kata maaf juga tidak akan membuat yang terlanjur tersakiti jadi sembuh sedia kala. Kata maaf, apalagi, juga tidak bisa mengembalikan yang telah pergi. Menghapus salah menjadi benar, yang rusak seketika menjadi baik. Tidak bisa. Tapi kata maaf yang tulus dan ikhlas melampaui ukuran itu semua, melewati ukuran dunia. Kata maaf bisa menyiram hati menjadi lebih cemerlang, bening, damai, dan itulah hakikat memaafkan. Sahabat, memaafkan itu membebaskan diri dari jeruji besi keterpurukan.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
0: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
0: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

23 Juli, diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Pada tahun 1984, Presiden Soeharto menggagas Hari Anak Nasional untuk ditetapkan sebagai salah satu hari penting nasional. Soeharto menilai, anak-anak adalah aset kemajuan bangsa, sehingga perlu diberi peringatan. Sejak saat itu, perayaan anak-anak terus digelar untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara yang ramah anak. Tapi kalian tahu nggak sih, filosofi logo Hari Anak Nasional? Tiga anak yang memegang bendera merah putih, memiliki arti setiap anak termasuk disabilitas, memiliki impian dan cita-cita yang dapat diraih dengan doa, semangat, dan dukungan keluarga. Anak sebagai generasi penerus bangsa, perlu didukung dan dilindungi, agar tumbuh sebagai manusia dewasa yang berjiwa Pancasila, di bawah naungan Sang

suka merah putih. Untuk warna merah dan putih menjadi kebersamaan dan nasionalisme anak-anak Indonesia untuk menjadi kreatif dan bersemangat saling mendukung dalam masa sulit. Dan untuk garis abu-abu menggambarkan situasi perubahan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak sesuai potensi dan tingkat kerentanan anak yang tetap harus diupayakan pemenuhan hak dan perlindungannya. Selamat Hari Anak Nasional.

0: Kamu kenapa? Kok nangis?
1: Itu kucingnya, kasihan kakek tolong. Sedihnya kalau ada bencana kayak di berita itu ya. Kasihan si Kitty, kucing kita kak, kalau kayak gitu.
0: Gak usah sedih, kan kita bisa siaga dong. Tidak hanya manusia yang butuh pertolongan saat terjadi bencana, hewan kesayangan juga.
1: Tapi gimana ya kak?
0: Pertama, beri penanda pada hewan kesayangan kita. Jangan lupa kita harus punya foto hewan kesayangan untuk jaga-jaga kalau-kalau terpisah dari kita saat bencana. Ingat, kita juga tidak boleh meninggalkan hewan kesayangan kita dalam keadaan terikat atau terkurung dan meletakkannya di tempat yang aman. Satu lagi, kalau tidak dapat membawa hewan kesayangan mengungsi, kamu bisa menghubungi dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat ya.
2: Stay tuned, only on 96.8 Pro 2 RRI Makassar.

MHz Pro 2 RRI Makassar pada jam 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Inilah Program 2 Radio Republik Indonesia Makassar.

0: Kapas, kata Pak Ustadz bersama Ustadz Firmansyah Esos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman perdua yang sama-sama dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di era digital seperti sekarang, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Hampir setiap hari kita mengakses platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan lain sebagainya. Namun, sebagai Muslim, kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Media sosial dapat menjadi sarana kebaikan, tetapi juga dapat menjadi sumber keburukan jika tidak digunakannya dengan benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Asr, wal asri, demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Ayat ini mengingatkan kita bahwa waktu adalah modal berharga. Setiap detik yang kita habiskan di media sosial harus bernilai positif, bukan sekedar untuk hiburan atau hal-hal yang tidak bermanfaat. Teman Pro2 yang dimuliakan Allah, beberapa cara memanfaatkan media sosial untuk hal positif yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anjurkan kepada kita. Yang pertama, menyebarkan kebaikan dan ilmu. Media sosial dapat menjadi sarana dakwah. Kita bisa membagikan ayat Al-Quran, hadis, atau nasihat-nasihat yang mengingatkan kita pada kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Dengan media sosial, kita bisa menyebarkan kebaikan kepada banyak orang dengan mudah. Selain itu, juga dapat membangun daripada silaturahmi. Media sosial memudahkan kita untuk terhubung dengan keluarga, teman, dan saudara seiman. Gunakanlah fitur tersebut untuk menjaga daripada hubungan baik dan saling menguatkan dalam kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan diperpanjang umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang terakhir, menginspirasi dan memberi motivasi. Kita dapat membagikan kisah-kisah inspiratif, pengalaman pribadi, dan konten yang memotivasi untuk orang lain, termasuk untuk saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Dan tentu tidak terlupa mengenai bagaimana untuk menghindari konten negatif. Jauhilah konten yang mengandung ghibah, fitnah, dan hal-hal yang tidak bermanfaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Teman Pro2 yang dimuliakan Allah, semoga hal demikian kita bisa menjadikan pembelajaran daripada teknologi yang semakin canggih untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Stay tuned only on 96.8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Seketika tubuh Nadim terasa kaku dan ia pun terdiam. Dia mendengarkan suara anak kecil yang sedang tertawa berada tepat di sebelahnya.
1: Tadi akhirnya terdiam dan berpikir cara untuk menyikapi perasaan Gilang ini harus seperti apa.
0: Sampai pada akhirnya tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Hari apa? Hari di mana Malik menyatakan perasaannya terhadap gadis. Hari pernyataan cinta. Yah, namanya juga kehidupan. Ada pahit, ada manisnya gitu. Biar kamu gak ngerasa sendiri, cerita deh ke Pro2. Siapa tahu cerita kamu yang akan kita pilih untuk dihadirkan di Aku Mau Cerita. Caranya gampang banget. Kirimin cerita kamu di sini di akumaucerita2@gmail.com. Jangan lupa dengerin setiap Kamis jam 8 malam.
2: Kak, aku mau cerita.

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion Week pertama kali digelar di New York, Amerika Serikat dengan tamu undangan yang pada saat itu hanyalah khusus awak media karena memiliki tujuan publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1970.

0: Halo Mbak, ada paket nih. Sudah bisa saya antar ke alamat, Mbak?
1: Tahukah Anda, sebuah perangkat yang digunakan untuk menemukan lokasi atau titik tersebut dikenal dengan nama GPS, Global Positioning System. GPS adalah teknologi yang memudahkan kita bernavigasi saat berkendara. Di awal perkembangannya, teknologi GPS digunakan untuk sistem navigasi global kendaraan militer. Sementara penggunaan GPS bagi warga sipil kala itu masih terbatas. GPS ditemukan oleh penemu para ilmuwan Massachusetts Institute of Technology Amerika Serikat di tahun 1957. Ilmuwan MIT menemukan frekuensi sinyal radio satelit Sputnik Rusia yang naik turun saat mendekat dan menjauh. Sistem navigasi GPS pertama kali dirancang pada tahun 1970 oleh Departemen Pertahanan Militer Amerika Serikat. Di tahun 1974, satelit GPS pertama diluncurkan di Amerika. Sosok yang paling berpengaruh dalam penemuan teknologi GPS adalah Ivan Gedding, salah satu ilmuwan MIT. Gedding memiliki konsep dan gagasan besar tentang pemanfaatan sinyal radio yang dipancarkan satelit Sputnik. Di bawah arahan Dr. Gedding, insinyur dan ilmuwan aerospace mempelajari penggunaan satelit sebagai dasar sistem navigasi untuk kendaraan yang bergerak cepat dalam gambaran 3 dimensi, yang pada akhirnya mengembangkan konsep yang penting bagi teknologi GPS. Di tahun 1999, perusahaan ponsel Benevol meluncurkan ponsel pertama yang dilengkapi layanan GPS komersil. Dan di masa kini, teknologi GPS telah digunakan semua orang yang memiliki smartphone dan koneksi internet.
0: Sesuai titik kan?

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Sebelumnya aku pertelepon dari Produa FM, teman terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi teman Produa. Yes. Nindi nemenin kamu di pagi hari ini sampai jam 10 di Spadia. Selamat pagi teman Produa. Dan seperti biasa kita akan seru-seruan bareng di hari ini. Satu jam pertama aku nemenin kamu dulu di informasi kesehatan teman Produa. Biar kita sehat-sehat semua, biar kita gak sakit-sakit ya. Di hari Kamis ini buat kamu yang belum bangun, harus bangun. Tapi kalau mau nikmatin lagu-lagu juga boleh kok.
4: Krik, krik,

0: Ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin rileks. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, resikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

98.2 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Aku cerita sedikit teman Pro 2 ya. Jadi pagi hari ini tuh aku sedikit terlambat. Aku kayak sebenarnya aku tidur ya, cuman gak tahu kenapa susah banget bangunnya gitu. Apakah memang mungkin jam istirahat aku yang kemarin-kemarin berantakan apa gimana gitu. Meskipun aku malam ini mungkin tidurnya cukup lama, tapi kalau misalnya tidur aku yang kemarin-kemarin itu gak berkualitas, gak teratur, ya sama aja gitu, badan aku tetap perlu pemulihan yang maksimal. Apalagi di usia aku yang tidak mudah lagi teman berdua ya. Jadi ini harus penting banget untuk menjaga pola tidur kita semuanya supaya nyenyak dan berkualitas. Dan aku tahu ini semua menjadi hal yang sulit banget ketika mungkin pekerjaan ataupun target-target yang harus diselesaikan itu harusnya yang dikerjain malam gitu. Jadinya ya mau gimana lagi kan, boro-boro mau kualitas tidur aja udah syukur gitu, 1 jam 2 jam. Tapi gak boleh ya, sebenarnya gak boleh kayak gitu teman Pro 2, karena ini sebenarnya bisa jadi masalah dan harus diatasi, karena masalah ini bisa menyebabkan pengaruh ke kesehatan gitu ya kan. Apalagi mungkin ini juga akan bermanfaat tipsnya untuk mengatur pola tidur agar lebih nyenyak dan berkualitas buat kamu yang setiap minggu tuh punya kerjaan atau punya jadwal kuliah yang berbeda-beda seperti aku misalnya ya, itu setiap bulannya berbeda-beda teman pendua, nggak yang monoton masuk pagi pulang sore, jadi tidurnya bisa malam. Nah aku bisa jam 12 pulang, bisa bangun subuh lagi gitu-gitu loh. Jadi kayak memang tips ini cocok untuk kita yang kerja shift-shiftan teman berdua ya. Habis ini aku bakal spill untuk kamu, jadi tugas kamu duduk aja yang manis atau sambil bareng juga boleh, tapi jangan lama-lama ya. Apalagi buat kamu yang kuliah atau yang ada ya, jadwal kerja nih di jam 8 nih, harusnya sih bangun siap-siap nih sekarang nih.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

96,8 dari Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo masih sama aku dan ngasih tips untuk ngatur pola tidur kita biar lebih sehat dan teratur, teman Prodo, biar kita semuanya kalau istirahat tuh bener-bener istirahat gitu. Kalau jadi pas energi kita mau kepake itu jadi lebih enak, lebih nyaman gitu kata aku mah. Ini kata aku doang ya. Nah, ternyata tubuh tuh akan mudah lebih beradaptasi kalau misalnya jadwal tidur yang konsisten. Termasuk kalau misalnya kamu libur ya kan, banyak biasanya kayak merubah-rubah jam tidurnya karena alasan libur ja dan segala macamnya. Nah, itu harus sudah mulai kamu pikirkan untuk usahakan tidur dan bangun di waktu yang sama gitu loh. Tapi gimana untuk yang kita yang kerja shift gitu ya. Terus pastikan juga kasur dan bantal kamu nyaman, karena dengan begitu tubuh kamu tuh katanya bisa jadi lebih rileks dan beristirahat, utamanya di malam hari gitu. Nah, ruangan yang gelap juga bisa membantu tidur kamu lebih cepat mengantuk katanya. Kalau memang lampu gelap belum terbiasa, kamu redupin aja gitu. Kamu redupin aja lampunya atau pakai dimatiin lampu utamanya, tapi tetap ada lampu kuning, lampu yang remang-remang gitu, itu bisa membantu ya. Atau paling enggak ya pakai penutup mata. Aku juga pernah kayak sebulan deh itu karena patah hati ya, teman berdua ya. Dan kalau enggak tidur aku kepikiran, jadi harus tidur. Jadi aku pakai penutup mata gitu. Aku maksain mata aku tetap di malam hari, di pagi hari, di siang hari, semuanya dong enggak ya. Di malam hari aja sih, karena di malam hari kan udah dari aktivitas kembali ke rumah istirahat, ingat-ingat lagi masa lalu. Jadi mending tidur deh pakai penutup mata. Itu boleh jadi rekomendasi buat kamu ya.

Aku ginjal, organ kecil yang tersembunyi di balik tulang rusukmu. Dan aku punya cerita yang mungkin jarang kamu dengar. Aku kecil, kurang lebih seukuran kepalan tanganmu. Hanya sepasang berbentuk kacang. Tapi tahu nggak, tugasku besar. Setiap hari, aku bekerja keras menyaring darahmu, membersihkan racun, dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuhmu. Aku bekerja tanpa henti, bahkan saat kamu tidur, aku selalu setia. Tapi, aku juga bisa lelah, aku bisa terluka. Ketika kamu lupa minum air atau makan makanan yang tak sehat, apalagi ketika kamu merokok atau mengkonsumsi garam yang berlebihan, aku semakin terbebani. Saat aku sakit, kamu baru sadar betapa pentingnya aku. Jangan biarkan aku terlambat memberitahumu. Jangan biarkan aku gagal.

96,8 Energi Pro 2FM, teman terbaik kamu. Bagaimana lagi cara menjaga kualitas tidur biar lebih nyenyak, biar lebih enak ya. Selain tadi lampunya kamu redupkan, terus juga bantalnya kamu pastikan nyaman. Kemudian kamu hindari dong kopi atau teh gitu. Yang ini sebenarnya kamu jangan konsumsi 6 jam sebelum waktu tidur, karena meminum kafein ini kan bisa membuat kamu kesulitan untuk tidur gitu ya. Dan makan dalam porsi yang besar, 2-3 jam sebelum tidur juga jangan ya, karena selain pola makan kamu yang harus pola tidur kamu harus kamu jaga, pola tidur juga penting banget, pola makan juga penting banget ya. Jangan makan tengah malam teman pola 2 ya, itu bisa bikin kamu jadi lebih aktif lagi ya kan. Tidur siang terlalu lama atau tidur sore juga bisa bikin tidur malam kamu tuh jadi berantakan. Jadi disarankan memang tidur siang tuh durasinya kayak sejaman doang paling lama gitu. Terus jangan tidur di bawah jam 3 sore, karena itu dia yang sebenarnya bikin kamu begadang teman pro 2. Sama olahraga sih sebenarnya ya, olahraga tuh bisa banget membantu kamu menjaga kualitas tidur kamu. Tapi olahraga yang berat sebaiknya tidak kamu lakukan dekat dengan jadwal tidur kamu gitu. Karena di biasa tuh yang main bulu tangkis dapat jadwal malam karena lapangan bookingnya full, makanya kamu milihnya malam. Nah itu sebenarnya kalau bisa sih nggak usah ya, karena kan memang badan tuh kalau malam-malam banget tuh emang harus istirahat gitu. Jadi kasihan tubuh kamu ya. Habis ini aku balik lagi sepi lagu pilihan kamu teman pro, jangan kemana-mana, tetap di Radio Pro FM teman terbaik.

0: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Tahu nggak sih, Piala Dunia 2002 merupakan Piala Dunia pertama yang diselenggarakan oleh dua negara sekaligus, yaitu Korea Selatan dan Jepang. Biasanya, FIFA hanya menunjuk satu negara sebagai tuan rumah. Namun, keputusan tersebut membuka era baru dalam penyelenggaraan turnamen sepak bola dunia. Meski sempat diragukan, dua negara ini berhasil membagi stadion, jadwal, dan pertandingan secara efektif, sehingga turnamen berjalan sukses pada Piala Dunia 2002. Kesuksesan tersebut kemudian berlanjut di Piala Dunia 2026, yang nantinya menjadi edisi pertama dengan tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini menandakan evolusi baru dalam skala dan kolaborasi penyelenggaraan turnamen dunia.

90,8 dari Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Padua di jam 7 di Spade. Selamat pagi teman Padua, saatnya aku spill lagu pilihan kamu yang menjadi lagu penyemangat ya. Walaupun aku sempetin menyempilkan lagu galau, tapi gak apa-apalah ya, soalnya lagi tren juga, aku juga suka soalnya ya. Ada 4 lagu, biasa seperti biasa, 2 Indonesia, 2 mancanegara. Lagu pertama kita bikin galau dulu sama lagunya Olivia Rodrigo yang Less.

Mau ceritain sedikit lagu tentang apa ya. Jadi kayak kalau misalnya ada yang punya alasan untuk ninggalin kamu karena katanya aku tuh gak bisa sama kamu karena aku terlalu sayang, aku tuh gak bisa sayang sama orang, gak bisa cinta sama orang gitu, aku gak mau nyakitin kamu. Terus Olivia Rodrigo bilang, kalau gitu kamu jangan cintai aku banyak-banyak, kamu cintai aku sedikit aja, yang penting kita bisa bareng-bareng. Galau juga ya. Oke lah. Kalau misalnya memang nggak bisa bersama, kamu nikmatin kesendirian kamu bersama lagunya teh hijaunya Tulus yuk.

Bisa kamu voting 08 11 4 10 98 WhatsAppnya Instagram di Eri _ Spadua Makassar. Aku tungguin di Eri Digital juga. Masya kamu download di Play Store App Store kamu ya untuk gabung di Eri Digital ya.

temen berdua. Enak ya zaman sekarang. Praktis, semua serba instan. Mau makan, tinggal order. Mau kemana-mana, tinggal pesen ojolnya. Mau duit, tinggal pinch. Ups, tunggu dulu. Yang satu ini sih instan, tapi bikin melarat. Apalagi kalau bukan pinjol. Modal KTP, duitnya langsung cair. Bunganya besar, bikin depresi. Ujung-ujungnya, utang numpuk. Malah bangkrut. Gak mau hidup susah kan? Makanya, say no to pinjol. Iya.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

98,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Aku bakal ngasih tahu kamu di 7:30 ini perkiraan cuaca dari bmkg.co.id untuk daerah Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Hari ini lumayan beragam ya, perkiraannya. Kita mulai ke daerah-daerah yang diperkirakan berawan dulu deh. Ada Kepulauan Selayar, terus juga ada Kabupaten Bone. Habis itu Kabupaten Nrekang, Luwu, Tanah Toraja. Habis itu Kota Palopo diprediksi berawan. Daerah-daerah ini prediksi kabut alias asap juga. Ini ada Toraja Utara, Luwu Timur, Luwu Utara. Hanya itu aja teman Pro 2 ya. Selebihnya diprediksi cerah-cerah mentereng banget ya. Seperti di Kota Parepare, Kota Makassar, terus Pinrang, Sidrap, Wajo, Sopeng Baru, Pangkep, Maros, Sinjai, Goa, Takalar, Jene, Ponto, Bantaeng, Bulukumba. Itu diprediksi cerah. Cerah banget malah ya, ini sampai kayak berwarna kuning banget di websitenya. Jadi make sure kamu pakai sunblock, pakai sunscreen. Karena aku aku dulu sama seperti kamu teman Pro 2, gak percaya sunscreen dan sunblock. Tapi setelah aku rajin berolahraga dan aku menghitam, ternyata memang penting banget menjaga kulit kita dari sinar matahari, termasuk itu pakai sunscreen untuk di muka, sunblock untuk di badan. Jadi jangan ketukar ya, sunblock untuk di badan, sunscreen untuk di muka. Habis ini aku bakal balik lagi untuk kamu, dan jangan lupa cek secara berkala perkiraan cuacanya di bmkg.go.id.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

90,8 dari Pro2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro2. Yes, aku bakal update dulu nih informasi-informasi apa aja sampai di jam 8 nanti, baru kita puterin lagu-lagu pilihan kamu ya. Karena kemarin aku habis belanja. Aku habis beli merchandise G-Dragon yang kolaborasi sama salah satu brand baju. Nah, jadi aku senang banget pagi-pagi ada lagi nih kabar yang bikin aku happy, karena Big Bang ya, boy groupnya si G-Dragon ini dikabarkan lagi nyiapin lagu baru yang akan jadi karya pertama mereka dalam 4 tahun terakhir. Ya, pasti orang bilang kayak dia 4

gitu nanti di katanya minggu ketiga Juli. Dan mereka juga akan merekam video musik dan beberapa materi promosi ya dalam satu hari. Nah ini juga turut dikonfirmasi kalau proses produksi lagu baru ini sedang lagi berjalan meskipun belum ada jadwal rilisnya, tapi diperkirakan akan meluncur sebelum world tournya si Big Bang ini ya, which is itu tahun depan world tournya teman pro 2. Dan karya terbaru ini jadi comeback pertama grup Big Bang setelah ngerilis Still Live di April lalu, dan ini jadi rilisan terakhir Big Bang bersama mantan anggotanya T.O.P. ya. Yeah. Meskipun sudah ngerilis karya-karya baru masing-masing, tapi ya namanya Big Bang, kalau cuman bertiga mah nih namanya Big aja deh, gak usah Bang. Gak dong, tetap support dong aku ya. Selama jadi aku masih ada di situ. Ya Allah, gak boleh kayak aku loh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI Radio.